0: Gandhi Afandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
2: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
3: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
2: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
4: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
3: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
7: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam 2 rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
6: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
7: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
6: Juga sangat terbatas.

0: mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
1: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
2: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Ya, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Ya. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan operasi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
3: Ada 5.
2: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
1: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
4: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
1: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
6: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
7: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
8: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan

0: mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Aniza, silakan.
3: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light dan sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten. Tadi di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama mendengarkan RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta, menyimak warta berita ya. Dan Anda saat ini kembali bergabung di Banten Pagi. Tentunya nanti banyak sekali informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Bahkan di pukul 7.40 waktu Indonesia Barat juga nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas ya yang ada di wilayah Provinsi Banten seperti apa. Tapi sebelum itu pendengar, Anda juga boleh berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui, yang mungkin hari ini baru kembali beraktivitas lagi setelah di hari kemarin ya. Ini sedang bersantai-santai di hari Minggu gitu ya. Akhirnya berrutinitas kembali di hari Senin. Tapi mungkin ada juga yang mengambil cuti karena memang ini adalah kalau bisa dibilang tuh hari kejepit gitu ya. Karena besok tanggal merah. Nah biasanya banyak yang memanfaatkan momen ini untuk mengambil cuti agar bisa libur panjang gitu ya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan Anda tetap semangat, tetap sehat ya. Dan di pagi hari ini boleh berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar. Kami tunggu ya informasinya di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: informasi lalu lintas.
1: Bergir, seperti apa untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten untuk hari Senin ya, 24 Agustus tahun 2026. Kami sudah terhubung bersama Ditlantas Polda Banten, ada AKP Asep yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi AKP Asep Siswanto.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Kabar baik, Pak Asep, hari ini, Pak.
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Asep, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten, seperti apa informasi terkait dengan arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan, Pak.
2: Baik, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi kepada masyarakat Banten. Dan terima kasih pada RRI 1 Pro Banten. Melaporkan, saya AKP Asep dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, melaporkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus, tepatnya jam 7.45 ya. Untuk situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polda Banten sampai saat ini alhamdulillah masih lancar. Ramai namun tetap lancar, tidak ada kendala, laka, alhamdulillah Mbak, untuk saat ini masih aman lancar, dan kami dari Dirtanta selalu tetap menghimbau kepada pengguna jalan, terutama roda 2 dan roda 4, agar tetap hati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan tidak lupa untuk pengendara roda 2, selalu menggunakan helm, dan tidak boleh menggunakan HP saat berkendaraan atau merokok. Khususnya roda 4, tetap sabuk pengaman selalu dipakai untuk waspada tidak terjadi yang tidak diinginkan. Mungkin itu aja Mbak yang dilaporkan dari wilayah Polda Banten, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten. Terima kasih Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak AKP Asep Siswanto. Tapi kalau untuk informasi seputar mungkin ada informasi unjuk rasa gitu, Pak Asep, apakah ini ada informasinya, Pak?
2: Untuk Banten saat ini belum ada informasi, Mbak. Untuk pagi ini belum ada informasi yang masuk ke Direktorat Lintas. Mungkin kalau ada nanti diinformasikan kembali, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak AKP Asep Siswanto sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi kembali Mbak, salam presisi.
1: Salam presisi Pak Asep.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi arus lalu lintas yang ada di wilayah Provinsi Banten untuk hari ini masih terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan dan juga tidak ada informasi seputar unjuk rasa ataupun pengalihan arus lalu lintas begitu ya. Dan pendengar untuk Anda juga kami undang untuk berbagi informasi seputar kondisi arus lalu lintas juga di jalan-jalan yang Anda lalui atau mungkin kondisi cuaca ya di tempat Anda berada seperti apa. Kami tunggu informasinya pendengar di 08111 450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. KONI Pusat mendorong regenerasi atlet bowling melalui pembinaan usia dini untuk meraih prestasi internasional. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum 1 KONI Pusat Suwarno saat menghadiri Asian Junior Tempin Bowling Championship 2026, pendengar. Dan kejuaraan tersebut berlangsung di Jaya Ancol Bowling Center Jakarta dan juga mempertemukan atlet junior dari berbagai negara Asia lainnya. Suwarno menilai kejuaraan junior tingkat Asia menjadi momentum untuk mengasah kemampuan mental bertanding serta membangun karakter atlet muda. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Perum Bulog mengantisipasi kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT, di mana antisipasi dilakukan dengan menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan jika masa tanggap darurat diperpanjang. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan langkah tersebut mempertimbangkan masih terjadinya gempa susulan di sejumlah wilayah NTT hingga 22 Agustus 2026, tercatat lebih dari 5.000 gempa susulan, pendengar. Untuk masa tanggap darurat selama 14 hari, Bulog memperkirakan kebutuhan beras bantuan bencana mencapai sekitar 1.890 ton. Namun kebutuhan tersebut tidak hanya dihitung berdasarkan masa tanggap darurat awal. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Banten di Banten Menyapa hari ini nanti kami hadirkan untuk Anda dengan tema menyambut Asa di Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, ini sebenarnya seperti apa Kampung Nelayan Merah Putih gitu ya, dan apa saja program-programnya gitu ya, nanti kita akan bahas bersama penyuluh perikanan Kabupaten Pandeglang, ada Kak Ane Gusti Ayu. Nanti kita akan bahas di pukul 8.20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mungkin untuk Anda juga yang memiliki pertanyaan seputar Kampung Nelayan Merah Putih gitu pendengar, ini bisa disampaikan di 08111450949.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Hasan Haji. Ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pedigir Pro 1 Banten, untuk Anda kami hadirkan satu informasi di mana memang pemerintah ini banyak sekali programnya gitu ya. Ada koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga ada sekolah rakyat gitu ya. Dan yang terbaru ini ada juga yang namanya program Kampung Nelayan Merah Putih. Apalagi kalau di Kabupaten Pandeglang sendiri ini sebenarnya ternyata cukup memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat nelayan penyiar. Bisa melalui penyediaan berbagai fasilitas pendukung gitu ya. Bahkan salah satunya adalah pabrik es sendiri yang membantu menjaga kualitas hasil tangkapan. Nah, hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya hanya mencapai jumlah tertentu begitu ya, per 31 Juli 2026 informasinya saat ini sudah meningkat begitu. Jadi selain itu pemerintah juga memberikan bantuan perbaikan dan juga pengadaan mesin kapal bagi nelayan penyiar. Dan tidak hanya berfokus pada sarana produksi, Dinas Perikanan juga mendorong pemberdayaan keluarga nelayan begitu ya. Dan melalui kerjasama dengan penyuluh perikanan, pelatihan pengolahan hasil perikanan ini diberikan kepada para istri nelayan. Dan nanti juga diberikan pelatihan cara membuat olahan ikan gitu ya, sehingga bahan baku tidak terbuang begitu pendengar. Dan masih terdapat sejumlah tantangan memang yang dihadapi begitu ya, terutama dalam aspek pengemasan produk dan juga pemasaran secara daring. Nah, ini nanti untuk lebih lengkapnya seperti apa ya, kita akan bahas bersama Ibu Ana Gusti Ayu yang juga merupakan penyuluh perikanan Kabupaten Pandeglang. Nanti kita akan bahas terkait dengan menyambut asa di Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Di sana mungkin untuk Anda yang juga ingin bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, boleh disampaikan ya pendengar ya di 08111450949. Satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, untuk Banten menyapa di hari Senin 24 Agustus 2026 pendengar. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema Menyambut Asa di Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, ini seperti apa kita akan bahas bersama Ibu Ana Gusti Ayu yang juga merupakan penyuluh perikanan Kabupaten Pandeglang. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Ibu Ana Gusti Ayu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Ibu? Selamat pagi Ibu Ana. Dan pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, kita akan bahas seputar menyambut asa di Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, ini juga seperti yang kita tahu, ini juga merupakan salah satu program dari pemerintah saat ini, begitu ya. Nah, ini seperti apa, untuk lebih jelasnya kita akan bertanya gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Kak Ana Gusti Ayu, tapi sepertinya memang masih belum tersambung pendengar. Kita sapa lagi. Selamat pagi Mbak Ana.
2: Mbak. Ya, selamat pagi.
1: Oke, Mbak.
2: Apakah suara saya terdengar?
1: Oke, terdengar dengan jelas Mbak Ana. Ini mungkin kameranya bisa diaktifkan mungkin Mbak Ana?
2: Oh, begitu. Ini lagi di perjalanan ya.
1: Oke, baik. Karena kita juga gimana? Live. Kita juga live YouTube Mbak Ana.
2: Oh, gitu. Oke. Bentar.
1: Supaya cantiknya makin terlihat gitu Mbak.
2: Gimana ya? Dari ini dulu ya.
1: Oke.
2: Sebentar.
1: Kabar baik ya Mbak ya hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Dalam perjalanan kemana nih Mbak Ana?
2: Ini ke kantor. Boleh gini aja ya? Atau memang harus terbuka ya?
1: Ya.
2: Cari ini dulu ya.
1: Oke. Nah, ini kita akan bahas seputar menyambut asa di Kampung Nelayan Merah Putih. Tapi ini mungkin sambil berjalan ya Mbak Ana ya.
2: Iya, iya.
1: Bisa diaktifkan kameranya okay. Tapi sambil kita ngobrol aja mungkin ya.
2: Boleh.
1: Oke.
2: Saya keluar dulu ya.
1: Oke. Oke. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya menuju perjalanan menuju kantor begitu Mbak Ana. Oke. Nah ini baru selesai apel. Oke, okay. Terima kasih banyak. Ini sudah meluangkan waktunya untuk RRI Pro 1 Banten ya. Mbak Ana, ini kan seputar Kampung Nelayan Merah Putih. Ini mungkin masih banyak nih pendengar yang belum tahu sebenarnya Kampung Nelayan Merah Putih ini apa gitu. Apakah memang seperti komunitas gitu ya, atau mungkin memang program pemerintah, atau seperti apa, ini bisa disampaikan kepada pendengar. Dan apa sih tujuan utamanya gitu Mbak Ana?
2: Oh gitu. Untuk KNNP sendiri itu singkatan ya. Kepanjangannya itu Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan suatu program terobosan dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, implementasi ekonomi biru sebagai pusat pertumbuhan baru untuk menciptakan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya,
2: jadi untuk kampung lain itu tersendiri merupakan suatu pemukiman masyarakat yang ada di pesisir di mana penduduknya memang berpotensi sebagai nelayan untuk menangkap ikan seperti itu.
1: Oke, baik, berarti ini memang program pemerintah begitu ya Bu Ana ya?
2: Iya. Nah, betul.
1: Tapi seperti apa kondisi dan juga potensi masyarakat nelayan di Pandeglang yang menjadi perhatian dalam program ini Mbak Ana?
2: Kondisi saat ini ya memang yang ada di pesisir tentunya ya. Pesisir, alhamdulillah di Pandeglang ya, Provinsi Banten malah ini baru satu yang ada KNNP yaitu di pesisir selatan Banten, tepatnya di kampung Desa Cikirhuetan, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang.
1: Oke, berarti baru ada satu di Banten ya Mbak Ana ya?
2: Kabupaten yang lain baru ada satu di sana. Oh, ya,
1: okay. Betul. Oke, baik. Nah ini apa saja bentuk fasilitas ataupun bantuan mungkin yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui Kampung Nelayan Merah Putih Mbak Ana?
2: Untuk fasilitas masyarakat yang ada di sana, ini banyak sekali, alhamdulillah. Tapi terutama di sini memang fasilitasnya untuk menunjang ke bagaimana caranya supaya hasil-hasil nelayan itu nantinya bisa segar ke tangan konsumen ya. Dari mulai arah depan itu ada namanya apa ya, tempat untuk ruangan aula pertemuan. Nah, itu balai pertemuan ini bisa digunakan untuk sosialisasi atau misalnya kegiatan-kegiatan yang praktek-praktek untuk masyarakat yang ada di Kampung Nelayan. Kemudian ada sentra kuliner di sana, Mbak. Sentra kuliner itu saat ini sudah operasional. Di sana ada olahan jajanan seperti bakso ikan, kemudian ada bisa untuk penyediaan makan siang juga di sana tentunya dengan ikan hasil laut ya, seperti itu. Kemudian di sana juga ada balai nelayan. Balai nelayan ini tentunya untuk perkumpulan atau bisa dipakai oleh-oleh nelayan dalam kegiatan berkelompok, bisa bermusyawarah di situ. Apa saja yang menjadi masalah bisa menemukan solusi di situ. Nah, itu untuk nelayan. Kemudian ada juga kantor pengelola. Nah, kantor pengelola di sini harapannya bisa digunakan oleh pengelola memang KNNP ya. Saat ini dijadikan juga sebagai kantor KDMP. Jadi para apa ya, pengurus KDMP berkantor di sana. Kemudian ada juga tempat pemasaran ikan, kemudian ada pabrik es, pabrik es balok, walaupun portable itu sudah tersedia di sana untuk menunjang tentunya hasil laut supaya tetap menggunakan sistem rantai dingin atau cold chain sehingga aman dari segi gizi datang ke tangan konsumen. Kemudian ada juga cold storage, tentunya cold storage ini sebagai apa ya, untuk menciman hasil tangkapan jika berlebih, dan ini juga untuk menjaga nilai gizi ikan supaya tetap segar ya. Kemudian ada juga sarana pengolahan ikan, kemudian tempat apa bersandarnya ikan, kapal maksud saya, mohon maaf, kapal di sana ada, mungkin seperti itu.
1: Oke, baik, berarti sudah
2: ada ini juga. Iya, lengkap. Ada juga bengkel kapal dan docking kapal. Okay. Apabila ada, betul, apabila misalnya ada masalah untuk perkapalannya bisa langsung ke sana. Dan ini dekat sekali karena posisinya di muara. Jadi tidak terlalu jauh dengan perahu-perahu apabila memang perahunya mengenali kendala ya untuk penangkapan.
1: Oke, baik. Berarti memang fasilitasnya ini sudah banyak ya Mbak Ana ya?
2: Sudah ini lengkap. Nah, ini hub. Nah, ini hub ya. Jadi hub ya, iya betul.
1: Oke, tapi tadi disampaikan bahwa kalau di Banten ini baru ada satu di Cikesik tadi begitu ya, di Kabupaten Pandeglang. Nah, ini sudah dibentuk ya, sejak kapan mungkin Mbak Ana? Sejak tahun berapa mungkin Mbak Ana bisa disampaikan?
2: Kalau untuk pembangunan ini dari tahun 2025. Saat ini menunggu peresmian. Kemarin infonya di tanggal 17 Agustus, akan tetapi karena ya semuanya juga Pak Presiden upacara di sana kan, jadi akhirnya mungkin mundur, ini belum tahu kita menunggu informasi.
1: Nah, kalau pembentukan Kampung Nelayan Merah Putihnya ini apakah sama dari tahun 2025 atau seperti apa Mbak Ana?
2: Iya betul, tahun 2025. Jadi KNNP ini merupakan kampung ya, kampung nelayan. Bukan koperasi, hati-hati karena ini masih banyak asumsi bahwa ada K-nya itu KNNP itu koperasi nelayan, padahal bukan. Ini kampung nelayan. Kampung nelayan Merah Putih ini nantinya akan dikelola oleh koperasi.
1: Oke.
2: Koperasi desa yang ya saat ini itu KDMP ya, biasa disebut ya, Koperasi Desa Merah Putih. Yang kebetulan ini ada di Desa Cikirwetan, berarti nanti unit usaha KNNP ini ditambahkan ke dalam unit usaha koperasi KDMP Cikirwetan. Jadi yang di Desa Cikirwetan ini di Provinsi Banten ini satu-satunya koperasi yang memang ada tambahan unit usahanya, yaitu tadi KNNP itu tidak belum ada di desa-desa yang ada di Provinsi Banten. Baru hanya di Cikirwetan.
1: Oke, baik. Luar biasa ya, baru satu nih di Banten.
2: Betul. Tapi ya, mohon dukungannya. Kenapa?
1: Tapi Mbak Ana, kalau sejauh ini tantangan terbesar yang dihadapi dalam mewujudkan Kampung Nelayan Merah Putih di Pandeglang begitu ya, ini seperti apa mungkin Mbak Ana bisa berbagi informasinya?
2: Kalau tantangan saat ini ya fasilitas sudah ada, tapi untuk hasil ikannya belum maksimal.
1: Okay.
2: Jadi masih belum digunakan secara maksimal. Tapi untuk cold storage, alhamdulillah sudah penuh ya, alhamdulillah. Tapi kalau untuk misalnya penjualan yang di lokasi tersebut belum ada, karena kondisi hasil tangkapannya saat ini sedikit sekali. Gitu.
1: Nah, ini apa yang membuat hasil tangkapannya sedikit? Mungkin Mbak Ana bisa sharing informasinya?
2: Karena mungkin karena kondisi di lautnya ya. Iya, karena di Cikirwetan nelayannya ini memang nelayan kecil. Nelayan kecil. Menggunakan ya alat tangkap ya belum maksimal ya. Harus ada ini juga ke depannya. Fokus untuk apa namanya, penggunaan alat tangkap yang memang baik tapi ramah lingkungan juga.
1: Oke, baik. Baik, Mbak Ana, ini kalau dari penyuluh perikanan Kabupaten Pandeglang sendiri, sebenarnya perannya untuk mendampinginya ini seperti apa sih, Mbak Ana?
2: Kalau untuk peran penyuluh di sini merupakan pendampingan. Pendampingan, pembinaan kepada langsung ke SDM-nya, yaitu nelayan. Di sana selain nelayan, alhamdulillah sudah terbentuk pengolah yang biasa disebut itu poklaksar.
1: Okay.
2: Jadi sudah ada muncul pengolah-pengolah yang dimasukkan ke dalam kelompok. Namanya disebut tadi itu poklaksar, kelompok pengolah dan pemasar ikan.
1: Okay.
2: Ya, harapannya ini bisa bersinergi juga membantu perekonomian di dalam keluarga ya. Tadi saat nelayan atau suaminya melaut mendapatkan hasil tangkap yang berkurang, nah istrinya ini bisa membantu perekonomian tersebut.
1: Oke, baik. Berarti nanti bisa diolah untuk hasilnya gitu ya, dan bisa meningkatkan nilai ekonominya lagi begitu ya, Mbak.
2: Nilai ekonomi. Salah satunya yaitu ya tadi itu bakso ikan di sana.
1: Oke, baik.
2: Kita juga penyuluh telah melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan seperti praktek pengolahan perikanan, mulai dari kaki naga ikan di sana sudah, kemudian bakso ikan tentunya supaya lebih maksimal, kemudian nugget ikan. Dan ke depan karena di sana ada potensi untuk hasil samping dari fillet ikan, yaitu kulit ikan, ini akan dikembangkan juga.
1: Baik, luar biasa sekali. Berarti
2: nanti
1: memang
2: di sana iya akan ada produk kerupuk kulit ikan, karena di sana banyak dari ikan tongkol, kemudian tuna, mungkin kita akan konsen ke kulit ikan tersebut.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin Mbak Ana bisa disampaikan harapan ataupun pesan kepada pendengar Pro 1 Banten, atau bahkan mungkin kepada nelayan yang ada di Kabupaten Pandeglang khususnya, seperti apa Mbak Ana?
2: Iya. Kalau untuk apa ya, pendengar, karena di sana selain ada unit usaha, di sana juga ada wisata pantai yang indah sekali. Bisa menyempatkan waktunya untuk menikmati keindahan pesisir di KNNP. Bisa nanti apa ya, duduk-duduk sambil duduk di sentra kuliner. Di sana juga ada namanya dermaga yang biasa bagus untuk spot-spot mancing. Nah, itu ini juga ya, bisa nanti di sana. Silahkan datanglah ke sana kalau untuk pendengar ya, karena indah sekali. Kalau untuk nelayan, dalam kondisi sekarang tetap semangat, insya Allah ke depan ikan-ikan akan banyak. Jadi tetap semangat saja, Mbak. Semangat untuk bisa okay. mendapatkan penghasilan yang banyak gitu ya.
1: Oke, okay. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak hasil tangkapannya gitu ya. Karena semangatnya betul. Tadi gitu ya, Mbak Ana ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak Mbak Ana sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Yeah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya Mbak Ana ya.
2: Nah, ini baru saya bisa lihat. Mohon maaf.
1: Oke, baik. Ya. Baru terlihat Mbak Ana.
2: Ya. Iya, telatnya sambil jalan-jalan nih tadi ngobrol. Mohon maaf ya.
1: Enggak apa-apa, nanti kita ngobrol lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya Mbak Ana ya.
2: Ah, baik. Oke. Ya. Senang sekali.
1: Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Mbak Ana.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Senin 24 Agustus 2026. Kita sudah bahas bersama Mbak Ana Gusti Ayu yang juga merupakan penyuluh perikanan Kabupaten Pandeglang pendengar, dan kita sudah berbincang terkait dengan menyambung asa di Kampung Nelayan Merah Putih. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini.
0: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Pergier Pro Satu Banten dimanapun Anda berada, kembali di program Halo RRI edisi Senin ya, 24 Agustus 2026 Pergier. Untuk Anda yang mungkin sangat tertarik dengan Halo RRI dari tadi nungguin, ini yang mau memberikan informasi boleh banget ya pendengar ya. Sebenarnya informasinya tidak hanya ditampung di Halo RRI saja, maksudnya di program yang ada hari Senin, Rabu, dan Jumat, kemudian di jam 9 sampai jam 10 saja, itu tidak ya. Semua hari 7 kali 24 jam gitu ya, pokoknya kita terus menampung informasi yang Anda berikan, yang Anda sampaikan. Namun untuk tanggapannya akan dihadirkan di hari Senin, Rabu, dan Jumat di program Halo RRI gitu ya. Dari jam 9 sampai dengan jam 10 siang nanti begitu untuk Halo RRI. Jadi kalau memang di jam 1 malam misalnya Anda teringat ingin menyampaikan informasi gitu ya, boleh langsung disampaikan aja di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Takutnya kalau di besok-besok lupa gitu ya, jadi langsung aja deh. Kalau lagi ingat mau nyampein informasi apa, itu boleh langsung disampaikan ya. Bisa melalui akun sosial media kami di RRI Pro 1 Banten, ataupun bisa juga di akun TikTok kami di RRI Banten. Bisa juga melalui nomor WhatsApp kami, sekali lagi pergiar, di 08111450949.
2: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama Radio.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel. Tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara. Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa Ibu Kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh, kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka

0: ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
2: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
3: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
1: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
3: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
4: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Halo RRI Pendengar, masih akan terus membersamai Anda hingga tepat di jam 10 siang nanti gitu ya. Jadi beragam informasi akan kami tampung dan sejauh ini juga ada beberapa pendengar yang memberikan informasi. Kami juga terus menghubungi beberapa pihak terkait begitu ya, terkait dengan informasi yang disampaikan oleh pendengar. Saat ini ada pendengar yang bernama Murta Aja, ini akun dari akun TikTok ya, ini menyampaikan terkait dengan kekeringan. Jadi dari akun TikTok kami, Kak Murta Aja menyampaikan, "Assalamualaikum Pak Andra Sony, tolong dibantu petani sawah kekurangan air, Kecamatan Tanara, wilayah Bendung Lampu yang Laban," gitu ya. Oke, kami masih terus menghubungi beberapa pihak terkait, mudah-mudahan bisa langsung ditanggapi. Kemudian selain akun TikTok Murta Aja, ada juga akun TikTok @Mariams ya. Ini juga menyampaikan, "Coba Min, liputan malam di jalan lingkar yang dekat lampu merah. Sering ada truk parkir di bahu jalan, padahal beberapa langkah di depan ada petugas dishub yang nongkrong jaga. Dan gak ada masalah, entah buta, entah gelap, gak kelihatan," gitu ya. Wow, nanti kita akan terus hubungi beberapa pihak terkait begitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa langsung ditanggapi seperti apa ya. Dan juga ada akun TikTok Bapak Tua ya, ini menyampaikan, "Lebih baik dibikin jalan layang yang dari Palima lewat atas, yang dari Pandeglang lewat bawah, bikin jalur satu arah buat mengurai kemacetan juga. Maaf ini hanya saran, terima kasih." Gak apa-apa Bapak Tua ya. Ini akunnya Bapak Tua loh pendengar ya, jadi jangan memikirkan hal-hal lain. Saya memanggilnya karena memang akun sosial medianya adalah @bapaktua gitu ya. Gak apa-apa ini saran ya, tetap kami tampung. Nanti kami akan konfirmasi kepada pihak terkait begitu ya, untuk diberikan tanggapannya. Sekali lagi untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang mau memberikan informasi gitu ya, jangan yang mau deh, semua ya. Semua pendengar harus memberikan informasi, karena kan kami memberikan Anda ruang bicara dan ruang solusi tentunya. Karena tidak hanya ditampung, tapi juga ditanggapi, bahkan mudah-mudahan bisa langsung ditindaklanjuti gitu ya. Sekali lagi Halo RRI hadir. Silakan yang ingin memberikan informasi di 08111450949.
4: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
8: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
7: Bener juga ya, tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
8: Gampang sih, tapi kamu harus ingat, Jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
7: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
8: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
7: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
8: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
5: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini? Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
0: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo jaga bumi kita bersama.
3: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: RRI pendengar kembali hadir untuk Anda ya di edisi Senin 24 Agustus 2026 pendengar. Untuk Anda pokoknya yang memiliki informasi apapun begitu ya yang ada di wilayah Provinsi Banten, baik itu Tangerang ya, kemudian Cilegon ataupun Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak ya, apapun ini bisa disampaikan begitu pendengar. Jangan ragu, jangan bimbang. Kira-kira ini bakal dibalas gak ya? Pasti dibalas gitu ya. Pasti nanti informasinya akan kami sampaikan nanti di udara dan juga kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait begitu ya, untuk bisa diberikan tanggapannya seperti apa. Jadi jangan berpikir kalau ini mah informasinya cuma sekedar informasi aja, gak apa-apa. Boleh banget apapun gitu ya. Jadi silahkan pokoknya apapun informasinya. Bahkan untuk Anda yang juga mungkin ingin memberikan update informasi seputar Gunung Anak Krakatau gitu ya, nah ini boleh banget ya pendengar ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada di daerah Merak mungkin ya, atau bahkan di Lampung gitu ya, yang bisa melihat secara langsung kondisi di sana seperti apa, ini juga boleh disampaikan informasinya. Pokoknya apapun gitu ya, kami menerima informasi dari pendengar. Sekali lagi silakan disampaikan pendengar di 08111450949.
5: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
7: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.
8: Seringkali Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
9: Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Halo RRI.
12: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
13: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan. Hubungan lebih harmonis dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
14: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan, lalu siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Sekarang, jangan buang sampah sembarangan karena bumi kita butuh perhatian.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Masih di Halo RRI Perigar untuk edisi Senin 24 Agustus 2026, tadi ada beberapa pendengar yang menyampaikan informasi. Dan saat ini juga kami sudah terhubung juga nih pendengar bersama Bapak Ari Syahrul Hakim yang juga merupakan Kepala Seksi Pengolahan Persampahan DLH Kota Serang. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Pak Ari, selamat pagi Pak Ari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar baik Pak Ari hari ini Pak Ari?
5: Alhamdulillah dikasih sehat Mbak Hasmiya.
4: Alhamdulillah dengan Ilma ya Pak ya?
5: Ya,
4: oke. Oke, Pak Ari ini ada informasi dari pendengar Pak terkait dengan Pak Syarif Hidayatullah ya, ini yang menyampaikan informasinya dari 082123 4 sekian. Assalamualaikum, selamat pagi RRI. Saya beritahukan kembali mengenai sampah di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan juga Kelurahan Permasan, tepatnya di depan pesantren. Hingga saat ini belum ada info dan juga tindakan dari aparat pemerintah dan dinas yang berwenang, mohon perhatiannya, terima kasih. Nah ini mungkin tanggapannya dari DLH Kota Serang sendiri seperti apa Pak Ari?
5: Oh, makasih, saya ucap terima kasih ke Pak Syarif Hidayatullah ya. Ikut peran aktifnya juga menginformasikan jika memang ada beberapa titik sampah liar di lingkungannya. Perlu kami sampaikan juga, kami di wilayah Kelurahan Panggung Jati baru-baru ini, bahkan terakhir di tanggal 12 Agustus di Kelurahan Panggung Jati daerah Pondok Pesantren Ardaniyah, kami melakukan kegiatan Mbak, gotong royong. Memang hanya ada beberapa warga, cuma kami dapat info dari Pak Lurah ada beberapa titik sampah liar yang sampahnya malah ke tengah jalan. Kami dapat info pagi sekitar jam 8 dari Pak Lurah Hairuji, kami langsung kirim tim. Setelah tim kami punya kewajiban mengangkut di jalur lain, kami langsung kejar wilayah sampah liar yang memang tidak bertuan nih, kita nggak tahu siapa nih sumber sampahnya. Hmm. Yang jelas sampahnya waktu itu di dekat pesantren Ardania dan dibuangnya malah sampai ke area tengah jalan. Okay. Ada beberapa video juga ketika sampah sebelum diselesaikan dan ketika kami laksanakan kegiatan bersama beberapa warga yang ikut bantu di lokasi. Hmm. Gitu, jadi memang kami ucap makasih nih atas aktif masyarakat di sini untuk memberitahukan ada beberapa titik. Cuman kami juga perlu menyampaikan, memang sampah liar itu bisa diangkut, bisa dirapikan. Ketika memang volumenya banyak, kita bisa rapikan pakai alat berat. Cuman, ketika ada sampah liar sampai buangnya di tengah jalan, seperti yang kemarin kejadian di Pamjati tanggal 12 Agustus 2026, ini sebetulnya apa ya, miris kalau buat saya, Mbak. Kiri kanan tanah kosong dia buang di tengah jalan dan itu langsung ramai itu saat itu. Yang kami butuhkan di sini memang kesadaran masyarakatnya. Ketika buangnya di pinggir lahan, diinformasikan, disepakati untuk ditunjuk dari TPS, kami masukkan jalur ke situ. Tapi ketika memang tadi itu hanya ngelihat tanah kosong atau ngelihat area jalan kosong langsung buang di tengah jalan, itu kan berarti ada yang perlu kita kolaborasi bersama antara pihak kelurahan, pegiat lingkungan, mungkin ibu-ibu, baik itu ibu-ibu KW atau ibu-ibu yang ada di lingkungan situ, untuk saling apa ya, saling menularkan kesadaran lah untuk tidak sembarangan dalam membuang sampah.
4: Oke, baik. Berarti memang sejauh ini sudah ditangani begitu ya Pak Ari ya. Dan mudah-mudahan nanti masyarakatnya juga lebih sadar lagi begitu ya Pak Ari, akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya gitu ya Pak ya. Jangan sampai sembarangan lagi.
5: Kami harapnya seperti ini Mbak. Kami memang sudah info berkali-kali. Bahkan di beberapa titik kami siapkan alat berat, truk mini. Tapi kami minta warga ikut hadir. Warga hadir itu untuk saling menanamkan kesadarannya sebetulnya Mbak, untuk saling merasa oh kami punya tanggung jawab nih, bukan berarti kita lempar sampah tinggal telepon LK angkut, tapi ketika ada gotong royong yang kami harapkan dari kelurahan, yang kami harap masyarakat turun berpartisipasi, saling merasa tanggung jawab dan saling menjaga di lingkungannya masing-masing.
4: Oke, baik. Baik, mudah-mudahan nanti semua pendengar Pro 1 Banten begitu ya yang sedang mendengarkan jadi ada tergerak hatinya, Pak, untuk kembali peduli kepada lingkungannya begitu ya. Pak Ari, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, meluangkan waktunya di Halo RRI untuk hari ini, Pak.
5: Siap. Oke. Siap. Terima kasih.
4: Baik. Terima kasih banyak Pak Ari, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
5: Terima kasih, sama-sama.
4: Demikian berikan untuk tanggapan terkait dengan informasi dari Pak Syarif ya. Tadi disampaikan ini sudah ditangani, tapi juga Pak Ari sendiri dari DLH Kota Serang juga meminta agar masyarakat ini lebih peduli, lebih bertanggung jawab gitu ya, ada rasa kepemilikan begitu ya, agar bersama-sama bertanggung jawab. Mudah-mudahan semua pendengar Pro 1 Banten yang saat ini sedang mendengarkan menjadi bagian dari masyarakat yang peduli begitu ya kepada lingkungan pendengar. Dan demikian pendengar untuk Halo RRI edisi Senin ya 24 Agustus 2026. Saya Ilma Afia juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya pendengar ya. Dan mudah-mudahan juga terhibur dengan segala program yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Agung Nugroho. Ilma Afia juga pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali untuk Anda semua. Sampai jumpa.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali informasi pertama pendengar. Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menghadiri puncak peringatan HUT ke-81 RI di RW 05 Desa Cisait, Kecamatan Keranggilan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Dan Najib juga mengapresiasi kemeriahan kegiatan yang mengangkat seni dan budaya Nusantara melalui berbagai pertunjukan warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Ratusan warga kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Keroncong, Pandeglang terpaksa menggunakan air selokan keruh untuk memenuhi kebutuhan mandi serta mencuci setiap hari. Dan krisis air bersih akibat bencana kekeringan panjang tersebut juga sudah melanda wilayah permukiman warga selama 5 bulan terakhir. Sekian kelas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
2: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi penyiar. Selamat siang bersama saya Hasni Rahmawati, siap menemani aktivitas siang hari Anda dengan beragam informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.

0: tapi kan ini cuma sedikit. Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

0: Terkait dengan aktivitas Gunung Anak Rakatau yang terjadi, begitu ya, kami terus akan update seperti apa pemantauan di udara, kemudian selain itu juga apa yang harus diwaspadai masyarakat mengenai cuaca, mungkin ada kaitannya. Nah, untuk itu pendengar, nanti kami akan mengajak Anda langsung gitu ya, apa ya namanya, berdialog bersama dengan narasumber saya di siang hari ini. Ada Bapak Margiono, beliau adalah Kepala Stasiun Geofisika Serang, pendengar, untuk menjawab mungkin pertanyaan mengenai dampak cuaca akibat erupsi Gunung Anak Rakatau seperti apa. Tadi sempat diupdate juga oleh teman-teman Pro2 mengenai update terkini Anak Gunung Rakatau bersama dengan pengamat Gunung Anak Rakatau. Nah, saat ini kami juga akan menanyakan terkait dengan dampak cuacanya seperti apa. Selamat siang, Pak Margiono.
1: Selamat siang, Bu.
0: Selamat siang, kabar baik hari ini, Pak.
1: Alhamdulillah.

0: Baik, Pak. Tadi kami sudah sempat update begitu ya, Pak ya, bersama dengan pengamat Anak Gunung Krakatau mengenai erupsi yang terjadi begitu ya, Pak, beberapa hari terakhir ini. Nah, sebetulnya ini kalau kita melihat dari dampak cuacanya sendiri ada tidak sih, Pak, menurut BMKG?
1: Ya, kalau dan izin Bu ya, sebelumnya saya kan sebetulnya tugas saya waktu saya adalah stasiun geofisika Serang, lebih banyak mengamati fenomena geofisika berupa gempa bumi, tsunami, dan percepatan tanah serta listrik udara. Kalau cuaca mungkin teman-teman bisa melihat di informasi cuaca yang selama ini dampak dari erupsi ke cuaca menurut saya sih tidak ada, Bu.
0: Baik, tapi kalau untuk aktivitas erupsi sendiri, Pak, apakah ini juga berpotensi gempa bumi atau tsunami misalnya, Pak?
1: Kalau erupsi itu kan kalau kita lihat bahwa gunung api itu letaknya di atas permukaan bumi ya, di dalam lapisan yang kerak bumi yang paling atas. Sedangkan kalau gempa bumi itu berada di bawah lapisannya, masih jauh lah sih. Beda. Jadi efek daripada letusan gunung berapi itu tidak berdampak terhadap aktivitas gempa bumi. Tapi letusan gunung berapi itu dapat menimbulkan gempa bumi yang biasa kita sebut gempa bumi vulkanik gitu, bukan tektonik.
0: Oke, tapi kalau kita melihat beberapa hari terakhir ini ya Pak ya, dengan letusan Gunung Anak Krakatau yang juga beberapa kali erupsi begitu, ini potensinya seperti apa Pak, agar masyarakat juga tidak panik gitu, atau mungkin apa yang harus diwaspadai mungkin?
1: Ya. Yang pertama, untuk tupoksi daripada pengamatan letusan gunung berapi itu masuk dalam badan geologi Bu ya, masuk dalam ESDM. Kalau kami BMKG hanya melihat fenomena gempa bumi yang ada di lokasi tersebut. Terutama di kami untuk mendukung jika terjadi erupsi yang menimbulkan tsunami, kami BMKG telah memasang beberapa peralatan yang ada di sekitar wilayah erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut.
0: Baik. Kalau untuk langkah-langkah preventif mungkin yang bisa dilakukan nih Pak oleh masyarakat atau mungkin pemerintah setempat ini seperti apa Pak dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini?
1: Kalau menurut kami sebaiknya masyarakat dan pemerintah daerah lebih sering memantau atau mengikuti perkembangan erupsi Anak Gunung Krakatau ini.
0: Ya.
1: Dari informasi resmi dari wilayah Serang ini, di Banten ini Bu, terutama dari pos pengamatan gunung berapi Anak Krakatau tersebut. Tapi kalau dari BMKG sendiri, kami mendukung dengan memasang beberapa peralatan, terutama peralatan tsunami gate, peralatan sirene tsunami, peralatan INA TWS, dan lain-lain.
0: Oh, artinya dari BMKG sendiri ini juga sudah memberikan alat apa ya, peringatan atau mungkin early warning system mungkin seperti itu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, nah ini apakah juga berkaitan dengan apa ya, alat tersebut disediakan oleh pemerintah atau seperti apa Pak? Apa dari BMKG sendiri?
1: Ya. Kalau kami kan sebetulnya kan lebih fokusnya ke gempa bumi akibat adanya pergerakan lempeng tektonik. Kemudian fokusnya mengamati fenomena atau peristiwa tsunami. Karena tsunami, kalau kita tahu bahwa tsunami itu berakibat adanya gempa bumi, bisa juga adanya longsoran, juga bisa adanya letusan gunung berapi juga bisa. Jadi kalau berdasarkan pengalaman tahun 2018 yang wilayah wilayah Anyer ya, sekitarnya daerah Dujung Kulon itu, fenomena kegiatan tsunami itu diakibatkan oleh adanya longsoran akibat letusan Gunung Anak Krakatau tersebut. Jadi kami mendukung, dalam arti mendukung keselamatan, memberikan peringatan dini tsunami akibat adanya letusan Gunung Krakatau tersebut.
0: Baik, tadi dikatakan juga oleh Bapak gitu ya, bahwa ini ada beberapa alat yang terpasang di sekitar Anak Gunung Krakatau. Ini ada berapa alat yang sudah dipasang di sana, Pak?
1: Kami itu ada beberapa alat, terutama kalau kami berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami. Tapi kalau nanti memang jika terjadi tsunami yang diakibatkan oleh adanya letusan gunung berapi seperti tahun 2018, kami sudah masang beberapa 5 alat, namanya Tedsgate itu untuk mengukur perubahan permukaan laut akibat adanya misalnya letusan gunung berapi tersebut menimbulkan tsunami. Maka kami membuat beberapa alat, ada 5 alat tsunami yang untuk mendeteksi adanya fenomena perubahan permukaan muka laut. Itu ya, ada kita dapat cuma tesket tersebar di 5 lokasi. Kemudian kita juga memasang beberapa sirene tsunami. Kalau BMKG sudah punya beberapa sirene tsunami yang ada di wilayah terutama di Labuan dan di Panimbang, kemudian di Gunung Sahe, di Sumber, di daerah mana, ada 5 lokasi pokoknya itu di tsunami-nya. Kemudian kami juga memasang beberapa peralatan INATWS yang ada di daerah ujung kulon tersebut.
0: Oke. Dari 5 alat tsunami ini berarti atau 5 alat peringatan lah, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Ini dipasangnya dari memang sebelum erupsi gunung kah atau setelah erupsi atau seperti apa sih Pak? Ini agar masyarakat juga mungkin bisa memahami. Dan alat tersebut atau sirene tersebut apakah juga bisa terdengar gitu oleh masyarakat sekitar Pak?
1: Ya. Kami ke jaraknya yang kita pasang itu cuma di daerah Panimbang, Bu, sirene tsunami-nya yang punya BMKG, Bu, ya. Di daerah Labuan, di Panimbang, daerah Cilegon 1, mungkin agak jauh dari wilayah terdampak dari tsunami akibat dari gedung anak Krakatau tersebut. Mungkin dari BNPB mungkin sudah masang juga, Bu. Tapi kami sejak kita pasang sudah ada agak lama, sekitar tahun 2000 setelah terjadi tsunami, kita pasang beberapa alat peringatan tsunami tersebut. Jadi peringatan sirene tsunami yang kami bangun itu tidak hanya fokus tsunami akibat dari letusan anak gunung Krakatau, tapi bisa juga adanya tsunami akibat daripada gempa bumi tektonik.
0: Oke, baik. Dari alat pemantauan sendiri, Pak, bagaimana mungkin tim bisa mengetahui bahwa gempa tersebut ini berkaitan dengan aktivitas vulkanik dari anak gunung Krakatau? Nah, ini seperti apa, Pak?
1: Jadi, kami biasanya kan kalau sifat dari gempa bumi vulkanik itu fokus apa istilahnya, pusat gempanya di sisi itu aja, tidak berubah, tidak hanya di gunung-gunung tersebut aja, dan biasanya gempanya yang tercatat di kami adalah kecil, Bu, tidak besar, mungkin sekitar 1 sampai 2 kekuatan sampai 3 kalau dia besar sekali. Tapi beda dengan gempa bumi tektonik, dia mudah kita deteksi kok kalau itu terjadi gempa bumi akibat adanya letusan gunung anak Krakatau. Pasti bagus itu. Tapi untuk pengamatan gempa bumi akibat letusan gunung berapi itu, kami tidak punya wewenang memberikan informasi. Tapi kami mencatat untuk database kami saja. Tapi untuk memberikan wewenang biasanya dari badan vulkanologi yang ada di Kementerian SDM tersebut.
0: Ya. Dan memang kita semua tentunya tidak berharap adanya bencana besar, tidak ya Pak ya. Tapi dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau ini kan juga mungkin bisa berpotensi seperti gempa bumi tadi yang Bapak katakan begitu. Nah sebetulnya Pak, ini masyarakat itu seberapa penting sih Pak gitu, masyarakat harus mengetahui data yang diterima dari Stasiun Geofisika Serang menentukan langkah peringatan ini kepada masyarakat. Seberapa penting Pak?
1: Kalau kami, kalau gempa bumi akibat, jujur Bu ya, kalau kami gempa bumi akibat vulkanologi, kami tidak memberikan informasi kepada masyarakat. Yang berhak memberikan informasi kepada masyarakat adalah dari posko pengamatan gunung berapi yang ada di dekat Gunung Krakatau tersebut. Tapi kalau kami itu hanya memberikan informasi tentang gempa bumi akibat adanya pergerakan lempeng tektonik. Jadi bukan karena bukan karena letusan gunung berapi. Karena letusan gunung berapi juga biasanya kekuatan getarannya tidak terlalu besar. Hanya lokasi-lokasi di sekitar gunung aja yang merasakan. Jadi kalau gunung di laut mungkin getarannya tidak terlalu besar karena ini gunungnya tidak besar. Biasanya lokasi getarannya hanya di daerah pegunungan tersebut aja gitu. Tidak sampai ke masyarakat ke pantai tidak sampai getarannya. Kecuali kalau letusannya besar sekali kemungkinan bisa dirasakan.
0: Baik-baik. Nah, tadi juga dikatakan Bapak bahwa kalau untuk cuaca memang ranahnya bukan di geofisika begitu ya Pak, tapi untuk kegempa bumian di geofisika. Tapi mungkin Pak, ini kan masih juga sama-sama dari BMKG. Kalau hasil pencatatan dari BMKG Pak, perubahan cuaca apa yang mungkin yang sekarang sedang bergeser Pak? Apakah adanya erupsi ini menyebabkan misalnya kemarau atau seperti apa Pak?
1: Kalau jadi gini, perubahan cuaca itu jadi gunung berapi, apalagi untuk gunung berapi yang gunungnya tidak terlalu besar sekali, tidak terlalu tinggi, biasanya tidak akan memberikan dampak secara signifikan terhadap perubahan cuaca. Kecuali kalau gunungnya besar dan letusannya sangat besar, biasanya dampaknya hanya mungkin langit awan tertutup oleh adanya debu-debu vulkanik tersebut. Tapi secara umum perubahan gunung letusan gunung berapi itu tidak akan mempengaruhi perubahan cuaca di daerah tersebut.
0: Jadi memang tidak ada hubungannya ya Pak ya?
1: Tidak ada
0: antara erupsi dan juga cuaca. Baik kalau begitu. Ada lagi Pak mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pesan atau apapun itu mengenai cuaca atau mungkin kegempabumian atau juga mungkin mengenai erupsi. Silakan Pak.
1: Oke. Kepada masyarakat kami harapkan terutama untuk tetap tenang, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, tidak terlalu mudah percaya dengan berita-berita informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak berasal dari informasi resmi dari terutama misalnya tentang anak Gunung Krakatau, informasi resminya dari badan vulkanologi yang ada di sekitar di wilayah Serang atau Anyer atau Banten. Kemudian gempa bumi, jangan percaya informasi gempa bumi yang sumbernya tidak dari BMKG. Kemudian informasi tentang tsunami juga jangan mudah terpercaya informasi yang dikeluarkan oleh bukan dari informasi resmi dari BMKG. Jadi masyarakat tetap tenang saja, jalankan aktivitas, tetap mengantau untuk karena ini menyangkut masalah letusan gunung anak kapal. Masyarakat segera sering-sering mencari informasi perkembangan dari letusan gunung anak kata tersebut.
0: Baik, kalau begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Margiono SSI, Kepala Stasiun Geofisika Serang, Pak. Ada lagi, Pak?
1: Tambah lagi.
0: Oke.
1: Okay. Untuk supaya mudah, masyarakat dimanapun bisa mendapatkan informasi, terutama informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, silakan masyarakat mendownload aplikasi Info BMKG melalui Play Store atau melalui aplikasi yang lain, silakan informasi download Info BMKG. Nanti di situ akan masyarakat mudah cepat menerima informasi tentang gempa bumi, cuaca, tsunami, peringatan dini tsunami, peringatan dini cuaca, gelombang dan lain-lain serta iklim dengan mudah dan cepat melalui aplikasi Info BMKG. Aplikasi ini masyarakat bisa download di Play Store dan gratis.
0: Oke, baik. Agar terus update informasi ya Pak ya mengenai kegempabumian ya Pak ya. Baik, kalau begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala Stasiun Geofisika Serang Pak Margiono Pak sudah berdialog di siang hari ini. Ini sedikit memberikan informasi kepada masyarakat begitu ya Pak ya bahwa tidak ada pengaruhnya dengan cuaca dan jika ada kegempabumian dan lain sebagainya juga mungkin bisa diupdate di info BMKG tadi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak dan selamat bertugas kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar dialog siang ini bersama dengan Bapak Margiono SSI, Kepala Stasiun Geofisika Serang, mengenai dampak cuaca dan juga kegempabumian akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi paling hier di kesempatan siang hari ini. Tadi juga kami mendapatkan informasi di pukul 9.49 ya pendengar ya, bahwa kami mendapatkan informasi dari sumber datanya itu KSDM, Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau. Jadi memang telah terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau Lampung pada tanggal 24 Agustus 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Tadi sekitar jam 9.41 dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih sekitar 250 meter di atas puncak ya pendengar. Dan kolom abu ini juga teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Dan erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 52 mm dan juga durasi kurang lebih 1 menit 17 detik peringkat. Dan saat ini Gunung Anak Krakatau juga berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat atau pengunjung atau wisatawan pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau juga beraktivitas dalam radius 3 km di kawah aktif Pringer. Ya, sumber data kami dapatkan sekali lagi dari KSDM, Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau Pringer. Dan semoga informasi ini juga bermanfaat untuk Anda. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang langsung disiarkan oleh program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virkiantara.
1: More space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Go, it's 3-0! Hitchwood there!
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no? Probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67, setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hal inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored. No goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal.

0: Angkatan Udara Rosmin Nurjadi di Pekanbaru, Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
1: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air.
2: Liter.
1: Dengan 81.
2: Oh, itu.
1: 41 juta. Kita sudah siram.
2: Hanya dengan 5 heli.
1: 5 heli. Iya.
2: Ya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter otonomi.
1: Kemarin dia, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsisten apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal dan ini Bapak Presiden cukup efektif. Kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar sekat kanal dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
2: Berapa alat ekskavator?
1: Ekskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan.
2: Paket yang ada ekskavator.
1: Kemudian
2: ekskavator itu tidak terlalu besar.
1: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk ke kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
2: Jadi 5 tambah 2.
1: Ya.
2: Tadi juga itu.
1: Semakin banyak semakin bagus kalau
2: tahu. Cuma teknologi harus tek mulai mengerti.
1: Ya.
2: Setiap tek kalau paling mana dibutuh, aku alihkan ke paling mana.
1: Siap.
2: Ya.
1: Siap. Siap.
2: Iya, mungkin UMC.
1: Ya. Kemudian
2: pesawat UMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus
1: ya. Awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang
2: kemudian kemarin kami laporkan, kami juga sudah dibentuk di PRTP yang diminta oleh TNI. Kami sudah siapkan
0: Saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang di

disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apalcho Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
4: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
1: Koma 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Satu buah lagu peringer miliknya ada band dengan Masih Sahabatku Kekasihku. Waduh, ini lagu legend banget ya. Dan lagu ini tuh dulu pernah jadi soundtrack sebuah iklan yang itu booming banget pada saat itu ya. Dan masih kerasa banget sih memang lagu ini ya, menyentuh. Menyentuh apa nih? Menyentuh zaman-zaman dulu gitu maksudnya. Jadi kalau Anda mungkin punya masa-masa percintaan di zaman-zaman itu gitu ya, ini ya pasti akan merasakan sekali ya, lagu ini kena gitu kan. Dan ternyata lagu Ada Band yang satu ini masuk dalam album Metamorphosis pendengar. Dan ini berarti satu album sama Setengah Hati, terus Haruskah Aku Mati ya kan, terus Manusia Bodoh, ini juga masih satu album pendengar. Gimana, apakah juga Anda punya satu momen epic dengan lagu ini atau tidak? Ya, atau mungkin jadi rahasia aja deh gitu ya, antara dia, aku dan Tuhan. Iya. Jadi itu adalah satu lagu lama yang sudah kami putarkan untuk Anda. Terus ada lagi nih satu buah lagu lama, tapi gak lama-lama banget sih sebenarnya. Ini juga adalah salah satu lagu miliknya band ternama di Indonesia yang pasti Anda juga tahu pendengar. Judulnya adalah Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7.

Pendengar, sesaat lagi azan zuhur untuk wilayah Serang dan sekitarnya berkumandang di pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kita yang menjalankan, pendengar. Dan sambil menunggu azan zuhur dan juga sekaligus mungkin menunggu makan siang ya di hari ini.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di hari ini bersama saya Suni Rahmawati. Kita awal informasi pertama pendengar, ribuan warga dari 3 desa di Kecamatan Sobang yang meliputi Desa Pangkalan, Desa Kota Mekar, Desa Sobang, serta warga Desa Mekarsari di Kecamatan Panimbang menolak Satgas Pembangunan Kawasan Hutan atau PKH melakukan patok tapal batas hutan di kampung halamannya. Penolakan tersebut dipicu oleh rencana pemasangan patok tapal batas hutan di perkampungan warga yang telah mengantongi sertifikat sah sejak puluhan tahun lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah diminta menyusun peta jalan untuk memperluas basis wajib pajak secara terukur demi pengamanan penerima negara. Dan target penerimaan pajak dalam APBN 2026 telah ditetapkan pemerintah dengan nilai mencapai sebesar Rp2.357,7 triliun. Dan realisasi penerimaan pajak hingga semester pertama baru juga menyentuh di angka Rp1.035,7 triliun atau sekitar 43,9%. Dan pemerintah juga harus mengumpulkan sisa penerimaan pajak sebesar Rp1.322 triliun lagi hingga akhir tahun anggaran berjalan. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Himodis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakain itu namanya si Desiriure dengan kode 40. Yang dipakainya itu variasi 2 namin cintaku ya.
1: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.
5: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Banten pendengar Wawayangan yang sudah mengantarkan kita di pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ini sekarang lagi musim durian ya. Jadi semuanya kayak serba durian. Di mana-mana tuh ada durian gitu kan. Kalau lihat pohon durian pasti lagi benar-benar berbuah gitu kan. Nah, ternyata di Banten ya, ini menjadi salah satu daerah di Indonesia yang juga ternyata banyak menghasilkan durian atau sering dikenal sebagai raja buah gitu ya. Kalau durian atau musim durian udah datang nih, biasanya ada banyak sekali lapak durian yang berjejer gitu kan di sepanjang jalan. Tapi sekarang juga ternyata banyak yang punya kebunnya itu langsung ngundang orang-orang untuk datang ke sana, beli di sana. Ngerasain gimana sih rasanya kejatuhan durian? Nyobain durian jatuh gitu ya, langsung dari pohonnya. Jadi kalau berdasarkan data ya dari Kementerian Pertanian per 2024 sih, ini dari Badan Pusat Statistik atau BPS juga, bahwa durian yang dihasilkan di Banten ini banyak banget. Bisa sampai 440 ribu sampai dengan 500 ribu kuintal peringer. Dan Kabupaten Serang ini juga ternyata menjadi wilayah dengan produksi durian terbanyak di Banten saat ini, yaitu sekitar 132.025 kuintal. Kemudian disusul dengan Kabupaten Lebak di 117.974 kuintal, Kota Serang juga sekitar 4 ribuan kuintal. Terus Kabupaten Pandeglang sekitar 1.300 kuintal peringar. Wow, banyak ya. Dan Kabupaten Serang sih yang paling banyak ya untuk penghasil penghasil duriannya sendiri gitu. Nah, kalau di daerah Anda, apakah sekarang sudah musim durian pendengar, dan apakah Anda daerahnya itu sekarang lagi rame-ramenya wisatawan? Karena ternyata banyak sekali wisatawan di luar kota itu yang mampir ke Kabupaten Serang dan sekitarnya untuk mencicipi durian khas dari Banten pendengar.

0: Riz, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
4: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
5: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasate.
6: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
7: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
8: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
9: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
10: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan, bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
11: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ternyata ada beberapa jenis durian yang bisa dikatakan tuh enak ya. Salah satunya adalah durian, apa namanya? Jadi durian itu banyak banget macamnya. Kalau kita tahu varietas durian yang populer, yang terkenal lah gitu ya, terkenal enaknya, bijinya kecil di Indonesia itu ada durian montong ya kan. Terus ada juga durian musangking. Jadi kalau durian musangking ini adalah salah satu jenis durian montong juga yang banyak juga nih disukai oleh orang. Durian ini juga ternyata dibudidayakan di Indonesia. Ciri khasnya itu dagingnya tebal ya kan. Terus teksturnya juga lembut seperti mentega. Aromanya juga semerbak dan warnanya biasanya kuning ya. Dan memang harga durian-durian tersebut ini lumayan mahal ya. Tapi bagi pecinta durian sih kayaknya nggak masalah ya untuk membeli satu buah durian dengan harga yang fantastis gitu. Terus selain itu juga ada durian merah namanya. Jadi memang ya namanya juga durian merah, jadi dagingnya juga warnanya merah gitu ya pendengarnya, berbeda dengan durian pada umumnya. Kemudian juga ada durian bawor, ini juga cukup terkenal. Dan ciri khasnya adalah daging buah berwarna kuning dengan biji yang kecil. Dan durian bawor ini juga memiliki karakteristik yang hampir sama dengan durian montong, musangking gitu ya. Tapi ukuran dan ketebalan dagingnya juga cita rasanya tuh beda aja gitu ya. Terus ada juga namanya durian petruk. Ini juga enak banget. Kebanyakan sih katanya durian ini tuh bagian ujungnya tuh meruncing gitu loh. Jadi memang ada ciri khas bentuknya ya. Terus ada juga durian tembaga, ada durian bokor juga. Ih, banyak deh macam-macamnya. Kalau orang zaman dulu sih bilangnya kalau durian yang enak itu durian yang isi bajang gitu loh. Jadi kayak durian tuh bijinya cuma di tengah tapi ujung-ujungnya tuh enggak ada bijinya gitu. Ya pokoknya itulah, enak sekali. Saya jadi pengen durian deh sekarang. Gimana? Apakah di musim durian ini Anda sudah makan durian? Pendengar, kalau belum mungkin Anda bisa datang ke daerah-daerah di Serang yang juga menghasilkan durian ya.

0: zumba timmar. Allor, horo, horo, horo.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus, Sari Berita Penting. Gubernur Pramono Anung mendorong pengembangan layanan kesehatan berbasis stem cell di Jakarta. Dampak kemarau, warga di Kampung Cisampi, Desa Pekuluran, Kabupaten Pandeglang terpaksa memanfaatkan air selokan untuk keperluan mandi serta mencuci. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Pramono Anung mendorong pengembangan layanan kesehatan berbasis stem cell di Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong pengembangan layanan kesehatan berbasis stem cell atau sel punca dan medical tourism untuk memperkuat daya saing sektor kesehatan Jakarta. Pramono berharap kehadiran RS Toto Tentrem dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi medical tourism nasional dan internasional serta mendukung pengembangan layanan kesehatan berstandar global. Hal tersebut disampaikan Pramono Anung saat meresmikan operasional Rumah Sakit Toto Tentrem di Tebet, Jakarta Selatan hari ini.
4: Ini menunjukkan bahwa rumah sakit ini yang secara khusus mengembangkan stem cell dan turunannya, menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa, dan pemerintah DKI Jakarta mensupport sebenarnya untuk itu. Pemerintah DKI Jakarta sendiri mempunyai 31 rumah sakit, dan saya sudah meminta kepada Ibu Direktur, mudah-mudahan nanti bekerja sama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk Rumah Sakit Tarakan, karena saya memang berkeinginan Rumah Sakit Tarakan juga dikembangkan supaya dari 31 rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta ada yang mengembangkan hal yang berkaitan dengan stem cell.
3: Founder Rumah Sakit Toto Tentrem, Louis Asih Purwati, berharap kehadiran RS Toto Tentrem tersebut tak hanya menyediakan layanan kesehatan saja, namun juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat.
5: Alhamdulillah, di mana Rumah Sakit Toto Tentrem merupakan rumah sakit umum dengan layanan unggulan, salah satunya yaitu stem cell regenerative medicine wellness, kemudian ada bedah terpadu, kemudian juga di sini ada hematopoietik, ada bone marrow transplantation untuk leukemia, untuk kanker, pengembangan vaksin kanker, onkologi, kemudian juga untuk kardiologi center, dan juga ada di sini juga untuk medical check up. Semoga dengan hadirnya Rumah Sakit Toto Tentrem kami dengan teknologi advance bisa memberi manfaat untuk kita semua, terutama juga untuk masyarakat banyak, tidak hanya untuk kuratif tetapi juga untuk preventif seperti itu.
3: RS Toto Tentrem memiliki kapasitas 50 tempat tidur, didukung sekitar 70 dokter ahli dan 5 tempat tidur di unit perawatan intensif atau ICU. Selain itu, layanannya juga terintegrasi dengan Asia Stem Cell Center Lab. Dengan demikian, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan rumah sakit swasta untuk memperkuat kapasitas layanan kesehatan milik pemerintah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto berharap obligasi daerah diperuntukkan untuk kebutuhan publik di sektor transportasi. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI segera merealisasikan penerbitan obligasi daerah sebagai skema pembiayaan kreatif. Langkah fiskal itu dipandang strategis guna mendanai berbagai proyek infrastruktur publik prioritas, khususnya pembangunan dan perluasan jaringan transportasi umum di ibu kota. Dukungan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto. Menurut politisi Partai Gerindra itu, pemanfaatan obligasi daerah sebenarnya merupakan gagasan lama yang telah dirancang Pemprov DKI Jakarta. Namun pelaksanaannya terus tertunda dan diharapkan dapat realisasi sepenuhnya mulai tahun depan. Wahyu menegaskan, kunci utama dari keberhasilan obligasi daerah terletak pada kejelasan alokasi dana hasil penerbitan instrumen keuangan itu. Wahyu memberikan catatan kritis agar dana yang dihimpun dari investor publik benar-benar diarahkan untuk program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Wahyu Dewanto kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
7: Tapi kalau obligasi itu diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kebutuhan publik dalam hal transportasi, menurut kami itulah nilai positifnya. Jadi apa? Masyarakat bisa beli obligasi dengan harapan bahwa transportasi publik yang ada di Jakarta bisa terbangun. Jadi jelas nih, jadi kalau obligasinya hanya dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat, percuma, meskipun pasti ada return-nya, pasti keuntungannya ada.
6: Lebih lanjut, Wahyu Dewanto menyatakan, transparansi penggunaan anggaran obligasi menjadi syarat mutlak. Penerbitan pinjaman daerah tidak boleh dialokasikan pada pembiayaan proyek-proyek seremonial atau hal-hal yang tidak memberikan kemanfaatan konkret bagi warga. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Palang Indonesia atau PMI Jakarta Pusat targetkan 5,5 miliar rupiah penghimpunan dana melalui bulan dana PMI. Berikut Meska Derisa melaporkan.
8: Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Pusat menargetkan penghimpunan dana sebesar 5,5 miliar rupiah melalui bulan dana PMI. Penggalangan dana tersebut akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara atau ASN, warga melalui RT dan RW, hingga perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Ketua PMI Jakarta Pusat, Asep Juanda mengatakan, dukungan juga diharapkan datang dari jajaran kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan dunia usaha penting untuk memperkuat kegiatan kemanusiaan PMI, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan.
9: Insya Allah yang terkumpul itu kita akan biasa distribusikan kembali 70% untuk masyarakat dan 30% untuk biaya rutin.
8: Asep menjelaskan, sebagian dana juga digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional PMI, seperti pemeliharaan gedung, kendaraan, pegawai, serta pembinaan organisasi. Sementara, porsi terbesar diarahkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan penanggulangan bencana. Ia berharap masyarakat dan perusahaan semakin memberikan kepercayaan dan ikut berpartisipasi dalam bulan dana PMI. Dengan target 5,5 miliar rupiah tercapai, PMI Jakarta Pusat optimistis dapat meningkatkan jangkauan pelayanan serta memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
2: Unit penanganan sampah atau UPS di Kembangan Jakarta Barat berhasil berkreasi dengan membuat burung merak raksasa dari limbah galon plastik. Berikut Awan Syadam melaporkan.
10: Petugas unit penanganan sampah atau UPS Badan Air Kecamatan Kembangan Jakarta Barat menyulap berbagai material bekas menjadi perahu hias bertema burung merak. Kreativitas tersebut disiapkan untuk mengikuti rangkaian Festival Cinta Lingkungan atau Cilung yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang. Pemantau Kecamatan Kembangan UPS Badan Air, Luffy, mengatakan proses pembuatan perahu hias tersebut telah berlangsung sekitar 1 bulan. Saat ini, pengerjaan perahu telah mencapai sekitar 70% dari targetkan rampung pada akhir Agustus 2026. Menurut Luffy, burung merak dipilih karena memiliki filosofis keindahan dan keberagaman warna. Filosofi tersebut kemudian dituangkan ke dalam desain perahu hias yang dikerjakan oleh para petugas. Untuk membuat ornamen burung merak, petugas menggunakan galon kemasan serta botol plastik bekas berukuran besar hingga 600 mm. Luffy menyebut hingga saat ini sedikitnya hampir 1000 galon dan botol bekas telah dimanfaatkan.
11: Dari titik lokasi masing-masing pekerja.
12: Oh, pekerja. Jadi bisa dikatakan bekas sampah gitu ya, Pak?
11: Betul, bekas sampah. Oh. Kalau galon ini kotor bisa dicuci biar jadi bersih.
12: Pak, selain galon mungkin apalagi Pak material yang digunakan?
11: Ya, kayak ini nih bekas-bekas kabel buat optik gitu. Misalnya ada dibuang tuh ngarung proyek ya, bisa dimanfaatin.
12: Oh, bisa dimanfaatin juga ya.
11: Ikat juga.
12: Kesulitannya apa sih, Pak?
11: Kesulitannya barangnya sih, botol-botol gini, nggak mungkin juga saya beli.
12: Oh gitu, jadi sampai sekarang masih nyari gitu ya Pak ya?
11: Nyari, masih sekarang nyari, mungkin solusinya ya minta juga sama warga, sama teman-teman yang ada di rumah.
10: Lebih lanjut, Luffy menjelaskan, nantinya untuk penggerak perahu, pihaknya tidak menggunakan mesin khusus. Perahu tersebut akan menggunakan mesin motor boot yang biasa digunakan pada kapal untuk kegiatan penyisiran sampah. Melalui kreativitas tersebut, Luffy ingin menunjukkan bahwa sampah yang sudah tidak terpakai masih dapat dimanfaatkan menjadi karya bernilai. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Demi menghemat waktu, ratusan warga Peluit masih menggunakan eretan sebagai mode transportasi penyeberangan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
13: Bagi sebagian orang, waktu 10 menit mungkin hanya berlalu dalam sekali kedipan mata. Namun bagi Andi, seorang warga Pluit Selatan, rentang 10 menit adalah ruang berharga antara kepastian tiba tepat waktu atau keterlambatan sang buah hati di gerbang sekolah. Di antara riak air kapok muara penjaringan yang tenang namun keruh, Andri menggantungkan rutinitas jalannya pada seutas tali perahu eretan. Setiap pagi dan sore, langkah kreasinya mengantarkan sang anak tak pernah lepas dari moda transportasi kayu ini. Menyusuri jalur pintas sungai menjadi pilihan utama dibanding harus berputar jauh melewati jembatan penyeberangan umum yang memakan lebih banyak waktu dan tenaga. Cukup dengan merogoh kocek sebesar Rp2.000 untuk sekali jalan, perahu eretan menjadi penyambung langkah yang ramah di kantong bagi para pekerja dan orang tua di kawasan tersebut. Uang kepingan sederhana itu tak sekedar membayar tarif penyeberangan, melainkan membeli efisiensi mobilitas harian warga yang tak punya banyak pilihan.
14: Seberapa sering sih Bang menggunakan eretan ini Bang?
15: Sering bolak-balik.
14: Sering bolak-balik. Kenapa Bang nggak memilih jembatan Bang?
15: Ini jalan pintas sih.
14: Jalan depan. Pintas ya? Ya. Sepintas apa Bang, berapa menit ketika menggunakan eretan atau dengan menggunakan jembatan?
15: Bedanya 10 menit lah.
14: 10 menit ya, berarti salah satu alternatif ya, eretan ini alternatif. Bang. Bang, harapan Abang nih Bang terkait jalan alternatif ini Bang, atau mungkin dibangun jembatan atau gimana Bang?
15: Iya, kalau bisa sih bangun jembatan.
14: Jembatan ya. Oh, berarti Abang nih kerja atau gimana Bang?
15: Ngantar makan, biasanya ke sekolah.
14: Sekolah ya, berarti tiap hari Bang ya akses hari, menggunakan ini ya, pulang pergi Bang ya?
15: Pulang pergi.
14: Ini berapa sih Bang harganya Bang?
15: Satu kali nyebrang Rp2.000
14: ya, berarti cukup murah Bang ya, Rp2.000 ya.
13: Kendati demikian, di balik keterbiasaan melintasi sungai dengan eretan terselip asa yang terus mengapung. Tatapan Andri menyiratkan kerinduan akan akses yang lebih kokoh dan aman bagi anak-anak serta warga sekitar. Sebuah jembatan permanen kelak tak hanya memotong jarak, tetapi juga memberikan rasa aman bagi tiap pasang kaki yang berjuang mengadu nasib dan menuntut ilmu di tengah riuh pikuk Jakarta. Hingga mimpi itu terwujud, derit tali eretan dan kayu perahu akan terus menjadi saksi bisu kasih seorang ayah dan giginya warga menyambung hari. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Berarti ke informasi dari Banten, pendengar, Satgas MBG Lebak belum mengantongi informasi waktu SPPG 3T akan beroperasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
16: Program Makan Bergizi Gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah terpencil. Namun hingga kini Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk wilayah 3T belum ada yang mulai beroperasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sejumlah pengelola dapur SPPG 3T telah menyatakan kesiapan untuk memberikan pelayanan MBG. Di Kabupaten Lebak tercatat terdapat 51 dapur SPPG 3T yang telah disiapkan dan tersebar di sejumlah kecamatan. Puluhan dapur tersebut diharapkan dapat segera menjalankan pelayanan MBG bagi masyarakat sasaran di wilayah terpencil. Wakil Bupati Lebak sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai dimulainya operasional dapur SPPG 3T. Menurut Amir, kesiapan pengelolaan di lapangan saat ini sudah cukup baik. Mereka tinggal menunggu adanya arahan dan sinyal resmi dari pemerintah untuk memulai pelayanan.
17: Sekarang ini fokusnya ke 3T.

0: Amir menegaskan pemerintah Kabupaten Lebak siap mendukung percepatan operasional SPPG 3T begitu pemerintah pusat memberikan arahan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Dampak kemarau, warga di Kampung Cisampi, Desa Pakuluran, Kabupaten Pandeglang terpaksa memanfaatkan air selokan yang keruh dan tercemar untuk keperluan mandi serta mencuci akibat sumur warga mengalami kekeringan total selama 5 bulan terakhir. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
2: Ratusan warga Kampung Cisampi, Desa Pakuluran, Kecamatan Keroncong, Pandeglang terpaksa menggunakan air selokan keruh untuk memenuhi kebutuhan mandi serta mencuci setiap hari. Krisis air bersih akibat bencana kekeringan panjang tersebut sudah melanda wilayah permukiman warga selama 5 bulan terakhir. Warga Kampung Cisampi, Iyang Yudiana, menyatakan seluruh sumur gali milik warga mengalami kekeringan total, sehingga tidak ada lagi sumber air bersih tersisa. Warga terpaksa memanfaatkan aliran air parit persawahan yang kotor demi kelangsungan aktivitas kebersihan rumah tangga. Kondisi air saluran irigasi tersebut juga dikatakannya sangat kotor karena tercemar limbah domestik serta endapan sampah dari perkampungan warga di bagian hulu sungai. Penggunaan air parit yang keruh tersebut seringkali menimbulkan keluhan kesehatan berupa rasa gatal pada kulit warga. Menurutnya, pemanfaatan aliran air tersebut tidak hanya diakses oleh warga satu perkampungan saja, melainkan melibatkan masyarakat dari wilayah perlintasan lainnya. Jaringan saluran air dari hulu Cidalaki disebutnya menjadi tumpuan alternatif ratusan warga untuk mencuci pakaian. Harapan besar disuarakan masyarakat agar musim penghujan segera tiba guna memulihkan cadangan air tanah di dalam sumur warga. Kebutuhan air bersih ini dinilainya menjadi prioritas mendasar agar penderitaan akibat krisis kekeringan tahun ini segera berakhir.

0: Kendala krisis air bersih tersebut dirasakan sangat memberatkan oleh kalangan ibu rumah tangga dalam mengurus pekerjaan domestik setiap hari. Ketiadaan air layak memaksa kaum perempuan memanfaatkan air keruh untuk keperluan mencuci perabotan dapur. Salah seorang ibu rumah tangga di kampung Cisampi, Eli, mengaku sangat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih guna mencuci pakaian serta peralatan makan keluarga. Aktivitas mencuci dan membersihkan rumah terpaksa dijalankan dengan mengandalkan pasokan air seadanya. Walau demikian, menurut Eli, warga tidak berani mengambil resiko mengonsumsi air selokan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dirinya dan warga lain terpaksa meminta bantuan tetangga terdekat yang memiliki sumber bor atau penampungan khusus. Bantuan distribusi air bersih dari pihak berwenang pun disebutnya sangat minim dan tidak pernah rutin diterima warga setiap harinya.
1: Sejauh ini kalau mau nyuci terus beres-beres pakai api air dari mana, Bu?
2: Ini air ini nih, yang keruh ini, yang dari solokan. Ya, seperti kita mau cuci nggak ada air bersih, cuci piring nggak ada air bersih, sangat kesusahan nggak punya air bersih.
0: Dampak buruk penggunaan air selokan kotor pun dirasakannya langsung pada kesehatan fisik yang mengalami iritasi gatal-gatal seusai mandi. Ia mengaku hanya bisa mengabaikan resiko kesehatan tersebut lantaran tidak ada lagi pilihan sumber air lain yang tersedia. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono Anung mendorong pengembangan layanan kesehatan berbasis stem cell di Jakarta. Dampak kemarau, warga di kampung Cisampi, Desa Pakuluran, Kabupaten Paneglang terpaksa memanfaatkan air selokan untuk keperluan mandi serta mencuci. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Lagu miliknya Meska dengan Hilang Tanpa Bilang, pendengar, dan sudah mengantarkan kita di pukul 13.26 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah menyimak warta berita daerah ya, yang langsung disiarkan oleh RRI Pro 1 Jakarta, dan sekarang sudah kembali di Pro 1 RRI Banten.

0: Pempro 1 Banten, kami informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Satu buah lagu pendengar berjudul Petualang miliknya Cucu Cahyati ya, sudah mengantarkan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan Anda yang mau request lagu dangdut juga boleh banget ya. Silakan request lagu dangdut pendengar di 08111450949 atau juga Anda bisa bergabung via WhatsApp kami dengan nomor yang sama di 08111450949. Dan yang pasti nih, kalau misalnya Anda mau request lagu dangdut di siang hari ini, ya lagu-lagunya harus dangdut. Gimana sih? Ya iyalah. Namanya juga Pro Dangdut ya. Kalau misalnya Anda mungkin mau request lagunya pop ya enggak bisa, mohon maaf banget ya. Jadi harus lagu-lagu dangdut yang Anda request, oke? Okay? Jangan lupa untuk sertakan nama Anda, lokasi di mana, dan langsung mau request lagu apa, gitu ya. Dan nanti kalau misalnya ada di di bank lagu kita, nanti pasti akan saya putarkan. Tapi kalau nggak ada ya, mohon maaf ya, belum bisa diputarkan. Jadi silahkan yang mau request lagu dangdut, saya tunggu sampai tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: FM Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
6: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
7: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
5: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
8: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
5: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar yang mau request lagu Dangdut siang hari ini masih kami tunggu ya. Silakan di 0811 450 949 ya. Dan untuk Anda juga mungkin yang ingin memberikan informasi apapun di siang hari ini juga boleh sekali kami tunggu. 0811 450 949.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar karena dilansir dari Kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut bahwa unggahan ini adalah hoax dan ia juga menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Dan ia juga menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Dan lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com yaitu Amir Sodikin juga menegaskan bahwa medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Dan ia juga menjelaskan unggahan ini merupakan hasil rekayasa. Sebab karakter visual dan juga editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan di kompas.com. Pendengar. Dan sekian Cek Fakta siang hari ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sisa-sisa cinta Beringar miliki Ona Sutra yang sudah kami hadirkan untuk Anda Beringar di kesempatan siang hari yang juga cukup panas ya di luar sana. Dan bagaimana dengan kawasan Anda saat ini? Apakah juga panas ataukah juga mungkin ataukah juga mungkin tidak terdeteksi gitu kan? Ya pokoknya banyak hal sih mungkin ya yang juga hari ini perlu diinformasikan, tapi cuacanya nanggung gitu kan, nggak panas nggak hujan juga. Di daerah mana tuh kalau emang ada yang cuaca seperti itu boleh diinformasikan. Tapi kalau di Ciracas dan sekitarnya hari ini benar-benar panas banget Beringar. Ya bagaimana dengan kawasan Anda bisa diinformasikan. Dan kami masih mengundang Anda untuk request lagu dangdut ya di siang hari ini. Silakan 08111450949 atau juga Anda bisa bergabung via WhatsApp kami dengan nomor yang sama di 08111450949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: On, diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: pelunasan haji ini belum ada keresek.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi peringer di Prodangdut Dangdut adalah kita. Satu lagu miliknya Roma Irama yang satu ini sudah mengakhiri perjumpaan kita pendengar di siang menjelang sore ya. Dan semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan juga bermanfaat untuk Anda. Dan selainnya dengan rekan saya Kartika Rahmidianti yang akan menemani Anda di UMKM Bicara. Jadi nanti akan membahas mengenai UMKM yang ada di Kota Serang dan siapa kira-kira pelaku UMKM yang akan hadir di sore hari ini. Anda juga bisa langsung pantengin ya Instagram kita, social media kita, karena kami share di sana siapa yang akan hadir sore ini. Oke? Makanya jangan lupa untuk follow ya. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Saya Niar, di teknik ada Sumarno dan Dwijo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendorong pengembangan kompetensi ASN menyesuaikan perkembangan teknologi. Untuk itu ia meminta Lembaga Administrasi Negara atau LAN menyiapkan aparatur yang agile, profesional, dan adaptif terhadap kemajuan zaman. Beralih ke informasi selanjutnya, aktivitas Gunung Api Anak Krakatau masih berada pada tingkat siaga atau level 3. Kondisi aktivitas gunung api tersebut hingga saat ini masih cukup tinggi dan berfluktuasi dengan dominasi gempa hembusan. Pengamat Gunung Api Anak Krakatau Muhammad Dika Nurzaman mengatakan erupsi terakhir Gunung Anak Krakatau terjadi pada 22 Agustus 2026 sekitar pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Peningkatan aktivitas erupsi mulai terjadi sejak 16 Agustus 2026. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi menemani hari Anda ya di hari Senin ya. Bagaimana dengan hari Senin Anda? Apakah ada hal yang berkesan untuk diceritakan pendengar ya? Ini bisa hal seperti apa mulai dari hari Minggu dan sebagainya ya. Biasanya kalau hari Senin ini memang banyak godaannya. Selain itu pendengar, di setelah ini kita juga akan ada dialog ya dengan segmen UMKM Bicara yang membahas tema peluang usaha es jeruk di tengah cuaca panas. Jadi untuk Anda yang ingin ya bergabung terus bertanya-tanya, boleh langsung aja di WhatsApp kami tentunya di 08111450949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali ya, selain saya menyapa Anda di sore hari ini, kita juga kembali bertemu di program UMKM Bicara. Jadi pada kesempatan di sore hari ini ya pendengar, ini berkaitan juga dengan cuaca panas akhir-akhir ini di Kota Serang, yaitu terkait peluang usaha es jeruk di tengah cuaca panas. Dan untuk membahas tema tersebut lebih lanjut di studio RRI Pro 1 Banten sudah hadir dia Puspita Ningrum selaku owner dari SJYuk ya. SJYuk ya, Kak. Ini unik ya dari namanya ya pendengar ya. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, bisa

0: Soalnya sih dari anak saya punya toddler umur 2 tahun dan dia itu suka banget sama es jeruk gitu. Kalau ngomong kan anak cadel ya, es jeruk mih mau dong, es jeruk, es jeruk. Nah, ya udah itu inspirasinya gitu.
1: Okay, inspirasinya
0: Iya,
1: dari anak ini ya.
0: Anak
1: Iya
0: sendiri.
1: sih. Gak usah jauh-jauh dari anak, udah es jeruk aja.
0: Iya.
1: Lalu nih, kalau dilihat dari usahanya nih, awal mulanya atau sudah berapa lama nih Kak dia merintis ya?
0: Awal mulanya itu pertama kali buka gerobak pertama itu di bulan Februari, Maret, Maret tanggal 5 ya, kalau nggak salah. Baru tahun ini, Kak. Baru tahun ini. Awalnya tuh saya tuh mau franchise gitu, Kak, ke salah satu ada senior ya yang udah jualan es jeruk duluan gitu kan. Cuman ternyata tempat yang saya rasa strategis gitu di depan salah satu supermarket ternyata udah penuh, Kak. Jadi terus saya mikir kan gimana ya caranya bisa tetap jualan tapi tetap di tempat strategis, nggak mesti sewa gitu. Jadi mungkin ini pertama kali di Kota Serang ya, bahkan mungkin nggak tahu ya kalau di Kota Cilegon juga kayaknya belum ada. Ini es jeruk yang pertama kali jualan pakai gerobak listrik. Jadi saya nomaden gitu. Gitu.
1: Berarti keliling gitu Kak?
0: Keliling, awalnya tuh niatnya mau keliling, cuman karena banyak langganannya di Benggala gitu ya, di depan Perhutani. Jadi kita memutuskan untuk mangkalnya di situ gitu.
1: Oke, berarti gerobak listrik ini sebagai inovasi pertama
0: iya.
1: di Serang
0: kan
1: ya?
0: Biasanya kopi ya, kalau es jeruk kayaknya belum ada deh kalau di Kota Serang, atau di Cilegon juga kayaknya belum ada.
1: Oke, berarti ini bisa dijadikan peluang karena memang bisa dibilang belum terlalu banyak gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kak Kak Dia. Nah, terus kalau dilihat nih Kak sejauh ini ya, konsep maupun targetnya itu seperti apa risetnya, Kak?
0: Risetnya berawalnya dari ya coba-coba aja sih, karena menurut saya Kak kalau es jeruk itu minuman sepanjang masa gitu ya. Jadi nggak ada istilah bosen gitu kan. Terus juga kalau minum-minuman rasa kan kayak matcha segala macem, itu kan ada titik dimana orang tuh bosen minuman kayak gitu, kayak Thai tea gitu kan, tergerus sama minuman-minuman yang terbaru lagi gitu. Kalau es jeruk tuh saya rasa dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman tuh dari dulu bahkan ada kan gitu. Cuman ya kita selaku apa pedagang gitu ya, penjual harus bisa berinovasi supaya beda gitu dibanding yang lain gitu.
1: Benar-benar, berarti memang produknya ini sengaja dipilih yang enggak FOMO begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, benar, supaya longless gitu.
1: Longless selalu ada begitu.
0: Iya,
1: ya. Terus ini Kak, kalau dilihat konsumennya sejauh ini tuh yang mendominasi apa, atau memang semua semua menyebar ke semua kalangan gitu?
0: Semua kalangan, Kak. Kan kita tuh gerobak satu itu ada di Benggala ya, di depan Perhutani, dan itu di lingkungan sekolah SD dan SMP.
1: Oh iya. Yeah.
0: Terus kalau yang gerobak keduanya ini kita mangkalnya di depan Perumahan Taman Kerisan ya, di deket Polda Banten gitu. Nah, untuk yang gerobak pertama ini karena dia lingkungannya sekolah, itu ada anak SD yang beli kok. Anak SD, anak SMP gitu. Orang kantoran, di situ kan banyak kantor juga kan, ada Bank Banten, ada Basnas di situ, ada Perhutani gitu.
1: Berarti memang ini ke semua kalangan gitu
0: ya. Ke semua
1: ya,
0: kalangan
1: Kak,
0: ya.
1: Berarti kalau dilihat nih, ini kan pasti butuh inovasi. Rasa-rasa yang ada ini apa Kak dari
0: Rasanya kan ada yang jeruk lokal. Kalau yang suka asam manis itu biasanya pilihnya jeruk lokal. Nah, jeruk lokal itu ada ukurannya. Ada yang large, ya ada yang medium gitu. Biasanya anak SD ini belinya yang ini, yang medium, karena ini yang paling murah gitu. Terus ada juga yang lokal ditambah lagi pakai campuran Yakult. Terus juga ada lagi lokal dengan campuran madu gitu. Terus yang agak mahalnya itu di Sunkist, Kak. Kalau kita kan kalau Sunkist itu satu buah satu gitu ya, satu buah untuk satu cup gitu. Nah, ini Sunkist dia cenderungnya ke manis kalau Sunkist. Buat orang-orang yang suka jeruk-jeruk manis, nah ini pilihannya gitu. Nah, Sunkist juga sama, bisa pakai Yakult, bisa pakai madu gitu, Kak.
1: Berarti sesuai request dari yang beli ini ya.
0: Kan ada juga misalnya ada yang request, Kak,

0: nya dikurangin gitu, itu bisa di kita gitu.
1: Less sugar. Ya berarti kalau sejauh ini yang best seller ini apa kak?
0: Semuanya best seller sih kak, serius.
1: Semua best seller, keren ya. Berarti memang selama berinovasi ini referensi dari kak Diah, memang referensi coba-coba atau seperti apa kak?
0: Coba-coba. Waktu pertama beli mungkin. Saya cerita dikit ya.
1: Iya, boleh,
0: waktu pertama beli ada teman dekat saya beli, mungkin waktu pas pertama beli karena temennya jualan jadi mereka beli gitu ya. Terus selang berapa ya, kayaknya dia sebulan gak beli gitu ya. Sebulan atau dua bulan lah gitu gak beli. Terus dia beli lagi, ternyata dia notice ada yang beda gitu dari. Jadi saya terus nyoba-nyoba sih resep yang enaknya itu kayak gimana gitu. Akhirnya sampai sekarang sih alhamdulillah udah paten sih.
1: Berarti resepnya. Sudah merasakan trial and error.
0: Iya gitu.
1: Berarti kalau sejauh ini kan tadi udah ada Yakult gitu ya kak?
0: Iya Yakult,
1: terus
0: madu.
1: Madu. Atau kedepannya mau ada lagi varian rasa-rasa lagi kan?
0: Belum tahu sih. Sebenarnya waktu pas awal itu ada yang soda sama koko. Jadi pakai nata de bukan nata de koko, apa sih? Hidro koko gitu. Jadi kayak air kelapa gitu. Cuman peminatnya kurang banyak. Jadi si dua menu itu saya hapus gitu. Jadi yang sekarang yang banyak diminati gitu.
1: Oke, baik. Lalu untuk range harganya nih, ini boleh di-spill nggak kak?
0: Boleh kok.
1: Silakan.
0: Kalau yang kecil ini yang medium, lokal medium itu harganya 6.000 kak. 6.000. Yang gedenya itu 7.000. Kalau yang lokal Yakul itu 10.000. Lokal pakai madu 9.000. Kalau Sunkis 12.000. Sunkis madu itu 14.000, Sunkis Yakult 15.000. Jadi range harganya dari 6.000 sampai 15.000, Kak.
1: Bisa dibilang ini terjangkau.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, terjangkau.
1: Tersesuai dengan pasarnya juga.
0: Benar.
1: Berarti kalau terkait cari bahan baku kayak jeruk gitu, Kak. Apakah sama ini ada jeruk khusus yang kemudian dipilih atau seperti apa, Kak?
0: Sebenarnya sama aja sih kalau jeruk. Cuman kalau saya milihnya itu di supplier yang grade A gitu. Jadi kan di supplier itu pernah saya waktu itu kehabisan jeruk banget. Waktu itu kita masih awal-awal jualan. Terus sama supplier dikasih yang grade-nya kecil, yang biasa aja gitu. Yang grade C ya kalau gak salah gitu. Harganya emang lebih murah kak. Gitu kan. Tapi pas kita coba ternyata itu gak masuk gitu ke rasa yang biasa kita
1: bikin.
0: Gitu. Terus karyawan saya juga ngeluh gitu, "Teh kok ini kayaknya capek banget deh kalau pakai jeruk yang grade C, itu kan kecil-kecil segede-gede gini deh." Kayak jeruk nipis gitu kan, itu lebih capek meresnya gitu. Jadi terlalu banyak. Karena kita bikinnya itu bukan berdasarkan berapa butir kan biasanya. Orang yang jualan itu kan satu cup itu misalnya 1,5 jeruk. Kalau kita enggak, kita pakai takaran. Jadi rasanya tetap konsisten gitu.
1: Baik-baik. Nah ini tadi juga dijelaskan sudah ada karyawan gitu ya.
0: Iya.
1: Karyawannya berapa nih kalau boleh tahu?
0: Kalau sekarang baru 2 sih kak.
1: Baru 2. Tapi memang dari awal sudah, ini kan baru luncur Maret 2026 ya. Dan kemudian peminatnya juga udah banyak ya kak ya. Berarti memang untuk menjaga kualitas jeruk itu kan biasanya kan seperti apa kak, penyimpanannya atau pemilihannya supaya kan tetap ya rasanya tetap sama, konsisten seperti itu.
0: Kalau saya tiap ada jeruk datang gitu ya dari supplier itu kan, kalau orang itu biasanya langsung aja di display gitu ya. Kalau saya itu dipilih dulu. Jadi itu, dan itu dipilihnya pakai tangan sendiri. Jadi saya enggak ada karyawan untuk nyortir jeruk. Jadi jeruk yang busuk, jeruk yang belum terlalu matang itu saya pinggirin dulu gitu.
1: Diseleksi
0: dulu gitu. Bahkan air gula juga saya bikin kak sendiri.
1: Oke, berarti jadi, memang belajarnya benar-benar belajar sendiri.
0: Iya benar. Karena saya belum berani nyuruh orang gitu ya buat bantu saya untuk proses bikin gula gitu, bikin milihin jeruk gitu. Takut rasanya beda kan. kata orang beda tangan beda
1: beda tangan beda racikan.
0: Iya gitu, ya. Gitu. Jadi benar-benar turun sendiri saya bikin setiap hari sepanci gede gitu air gula.
1: Berarti memang totalitas gitu ya dari Kak Dia sengaja memilih sendiri buah-buahnya, ngeracik sendiri gitu ya Kak ya. Berarti kalau sejauh ini Kak, biasanya kalau di Kota Serang kan memang terkenal panas, panas gitu ya. Ini apakah memang cuaca panas ini meningkatkan penjualan es jeruk ini?
0: Sangat meningkatkan sekali.
1: Sangat ya.
0: Di kalau di musim panas kayak gini omsetnya bisa 2 digit Kak.
1: Oh,
0: omset
1: ya.
0: Kotornya. Dan itu yang di kepala dua ya, 20 sekian itu omset kotornya.
1: Omset kotornya 2 digit ya. Wow, ini menarik ya.
0: Mungkin, itu satu gerobak ya.
1: Satu gerobak ya. Berhubung kan Kak Dia 2 gerobak ya, 2 gerobak. Berarti memang ya memang bisa dibilang ini peluang yang baik ya untuk kita yang mau mulai usaha gitu ya Kak ya. Dan kita ini pembahasannya menarik tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu ya Kak Dia ya. Dan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya kepada Kak Dia bagaimana peluang usaha es jeruk ini ya, silakan langsung saja disampaikan melalui WhatsApp kami di 081-1145-0949.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih dalam segmen UMKM Bicara ya, dengan tema yang sama yaitu peluang usaha es jeruk di tengah cuaca panas. Dan di studio RRI Pro 1 Banten masih ada Kak Dia Puspita Ningrum selaku owner dari SJU. Nah, ini Kak Dia, tadi kita sudah membahas banyak hal ya, mulai dari awal merintis, pemilihan nama, terus lalu juga ada pemilihan lokasi gitu ya. Nah, sekarang kita kalau flashback ke pemilihan lokasi nih Kak, tadi kan ada dua cabang ya. Alasan memilih lokasi tersebut itu apa? Mungkin ini bisa menjadi tips yang bagus untuk para wirausaha dari Kota Serang maupun lainnya agar bisa menentukan lokasi yang tepat dalam berwirausaha.
1: Oke, kalau yang di gerobak pertama ya Kak, itu lokasinya di Benggala. Jadi kita milih, emang dari awal tuh saya udah ngincer sih di daerah situ, karena daerah Benggala itu menurut saya daerah pusat lalu lalang orang, mau dari Cilegon gitu, dari Pandeglang gitu kan, dari arah mungkin dari keluar tol Tangerang gitu kan, itu sebagian besar lewatnya situ gitu. Jadi terus juga di situ kan ada sekolah ya Du, sekolahnya banyak kan di situ, SD-nya ada beberapa gitu kan, terus ada SMP dan ada beberapa kantor gitu. Jadi harus sering-sering, kalau mau cari lokasi harus sering-sering jajan sih.
0: Sering-sering jajan. Iya. Biar tahu mana titik-titik yang ramai.
1: Iya, benar ya. Gitu.
0: Oke, berarti memang sudah memilih titik yang di warna itu banyak deket sama sekolah,
1: iya,
0: karyawan gitu ya. Oke. Lalu untuk penentuan harga jual nih Kak, apakah memang bahan baku jeruk yang mungkin bisa dibilang naik turun gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Ini apakah juga berpengaruh ke penentuan harga jual Kak?
1: Waktu awal-awal tuh saya jualnya yang cup kecil ini 5.000 Kak. Waktu pas pertama jual itu saya belum ngerti hitung HPP. Tapi ternyata pas kok penjualan banyak, tapi kayak saya ngerasa cuma dapat capek doang gitu. Ternyata nggak masuk, karena kan yang saya pakai itu jeruknya yang grade A gitu kan. Terus juga cupnya ini aja udah berapa kan. Terus ini kan udah kayak tutup cup kopi-kopi kan, gitu, bukan yang biasa gitu. Jadi nggak tertutupi tuh modal awalnya gitu. Akhirnya daripada saya gulung tikar gitu kan, cuma dapat capek doang gitu. Akhirnya saya naikin harga, tapi yang saya naikin harga itu cuman si yang medium ini. Jadi 6.000. Jadi tuh sebenarnya ini trik marketing sih Kak. Karena kan kalau orang dikasih pilihan kayak gini, ini 7.000, ini 6.000, pasti Kakak milih yang ini.
0: Iya, karena ya kan? Isinya lebih banyak.
1: Isinya lebih banyak, tapi bedanya cuma 1.000 gitu. Waktu pas awal jualan, ini yang paling banyak laku gitu. Padahal ini yang apa ya, modalnya lebih tinggi justru dibanding yang si gede gitu. Terus ternyata saya belajar lagi gimana caranya trik marketing yang bagus gitu ya. Akhirnya saya naikin harga ini, jadi kan mereka selisihnya cuma 1.000. Jadi orang mikir ya udahlah, daripada yang kecil gitu mendingan yang besar sekalian gitu. Toh cuma beda 1.000 gitu. Dan terbukti Kak, setelah harga itu dinaikkan, alhamdulillah pelanggan itu masih tetap beli gitu ya. Cuman mereka beralih ke si yang large, yang gede gitu.
0: Yang large.
1: Jadi paling kalau misalnya setiap harinya ya, untuk di gerobak pertama yang medium itu paling cuman habis paling banyak itu 30, tapi kalau misalnya ini bisa ratusan.
0: Oke, gitu. Karena memang ada sisi trik marketing, lebih memilih yang lebih banyak, tapi cuma selisih 1.000.
1: Selisih 1.000
0: gitu ya Kak. Tapi kalau ini kan trik marketing kan bisa macam-macam, selain harga itu ada juga display juga ya Kak. Apakah memang Kak Dia juga menerapkan tampilan yang catchy ya di gerobaknya?
1: Iya, pasti orang kalau ngelihat gerobaknya Unik sih, ya kan itu oren ngejreng gitu kan. Belum ngeliat ya kak?
0: Belum ngeliat saya.
1: Ya dia ngejreng di antara barisan gerobak-gerobak listrik kopi gitu kan. Dia yang paling ngejreng. Jadi kalau misalnya ada Maxim, kalau teman saya beli gitu ya, minta dikirim pakai Maxim, itu tinggal bilang aja gerobak listrik yang warnanya oren, pasti mereka langsung itu, karena dari atapnya udah oren gitu. Jadi orang langsung lihat.
0: Berarti karena memang ngejreng gitu.
1: Ngejreng gitu.
0: Langsung udah didapetin gitu. Di Benggala sendiri nih kak. Nah berarti kalau untuk strategi marketing seperti promosi itu yang dilakukan oleh Kak Dia seperti apa kak?
1: Kalau saya sih baru melakukan giveaway ya kak. Baru nyoba-nyoba giveaway gitu. Kalau untuk endorse gitu atau ngundang food vlogger gitu belum sih. Baru endorse giveaway gitu. Kemarin dilaksanainnya bulan apa ya, kayaknya 2 bulan lalu itu saya giveaway-nya gelang emas perhiasan gitu. Dan itu emas asli gitu. Kan orang berbondong-bondong tuh pada beli nyobain. Akhirnya walaupun mereka gak menang, tapi kan seenggaknya mereka udah pernah ngerasain nih segernya es jeruk gitu. Jadi balik lagi bukan karena giveaway gitu, karena rasanya enak gitu.
0: Rasanya enak, tapi untuk menggait lebih banyak maka ada giveaway. Iya, itu ya gitu. Berarti pas pembukaan awal ini giveaway-nya itu di ada syaratnya nggak kak pas itu?
1: Ada, waktu itu minimal pembelian 25.000 dapat satu kupon gitu.
0: 25.000 dapat satu kupon. Iya. Oke, oh berarti itu memang ada batasnya nggak penyediaan gelang perhiasannya begitu kak?
1: Enggak, dapat satu doang.
0: Oh dapat satu doang.
1: Satu doang, tapi ada dua hadiah tambahan gitu, saya beliin baju gitu.
0: Oke, berarti memang benar-benar kayak memanjakan gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi memang produk utamanya tetap rasanya yang seger itu ya kak ya. Berarti memang pas itu pas giveaway menyediakan gelang perhiasan berapa kak? Kan pasti kita kan untuk menggaet ya. Itu berapa kak? Kalau dari
1: nominalnya?
0: Enggak, bukan jumlah gelangnya.
1: Oh jumlahnya satu aja. Oh, kalau gelang gitu. Satu. Jadi yang duanya itu baju gitu.
0: Itu untuk satu orang?
1: Enggak, untuk tiga orang berarti.
0: Untuk tiga orang itu.
1: Hadiah utamanya si gelang itu.
0: Si gelang itu. Oh ya, ini menarik ya. Jadi ada hadiah utama, ada hadiah tambahan gitu ya. Ini bukan sistemnya kayak cepet-cepetan enggak ya kayak
1: enggak,
0: pas
1: enggak.
0: Itu.
1: Oke. Untung-untungan itu.
0: Untung-untungan ya. Berarti pas udah ada giveaway pas itu ya Kak ya. Respon masyarakatnya antusias.
1: Iya, antusias banget. Kan orang pasti kalau kita cantumin hadiah giveaway gelang emas, kayaknya gimana gitu kan?
0: Langsung tertarik gitu.
1: Iya gitu, ibu-ibu berbondong-bondong gitu pada beli.
0: Oke, berarti memang promosi terbesar ini lewat mulut ke mulut gitu kan?
1: Iya benar, lewat mulut ke mulut.
0: Memang efektif ya karena udah ada testimoninya seperti itu.
1: Iya. Oke. Soalnya kita juga es jeruk ini nggak pakai tambahan air kak.
0: Oke.
1: Jadi murni jeruk sama gula. Udah
0: gitu. Murni jeruk sama gula ya berarti memang bisa dirasakan segernya.
1: Iya, jadi kalau pas jeruknya asem ya asem gitu. Kita enggak ini kan ada kan yang customer yang asem enggak? Ya kita enggak bisa nyobain satu-satu kan jeruk. Kalau mau yang asem ya yang lokal, asem manis, tapi kalau mau yang manis ya yang Sunkist gitu. Cuman harganya lebih mahal gitu kalau Sunkist.
0: Yang penting pelanggan atau calon pembeli ini diberi pengertian gitu ya kak ya. Berarti kalau sejauh ini promosinya itu kan apakah juga mengadakan promosi ke TikTok atau Instagram gitu kak?
1: Paling bikin konten-konten kali ya kak, gitu. Konten-konten di IG, di TikTok. Tapi saya nggak terlalu aktif sih. Karena kan saya juga kerja gitu kan, jadi nggak fokus gitu untuk bikin konten-konten kayak gitu.
0: Baik-baik, berarti memang the real promosinya mulut-mulut
1: ya? Iya benar, dari mulut ke mulut, kantor ke kantor. Bahkan kemarin kita baru aja di booking 2 hari tuh. Di tanggal 17 Agustus sama malam puncaknya di tanggal 21 Agustus sama PDAM Kabupaten Serang gitu. Itu kita orang lain masih banyak, kita kurang dari 2 jam udah ludes ratusan cup.
0: Oke.
1: Di booking ya itu. Jadi kita dibayar sama PDAM, jadi bukan orang beli ke kita gitu, bukan personal beli gitu, individu beli, tapi PDAM yang bayar kita gitu.
0: Oh, berarti memang kerja sama gitu ya kak ya. Berarti memang sejauh ini pengalamannya selain udah tadi berjualan di lokasi tertentu ya kak, apakah memang mengikuti bazar gitu kak?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya. Enggak. Tapi memang sudah menarik PDAM untuk ini kan merupakan hasil yang positif.
1: Iya,
0: ya dari
1: Kak Dia, ya.
0: Lalu apakah dari Kak Dia sendiri ini juga membuka saran dan kritik kepada para pelanggan atau calon pembeli begitu, Kak?
1: Saya sangat membuka kok, Kak.
0: Oh, okay.
1: Jadi sering banget ada yang komplain misalnya di IG gitu tuh. Terus juga ada yang kalau temen, kalau yang kenal itu bisa lewat WA gitu. Kita sangat, ya itu makanya rasa di awal sama mungkin rasa yang sekarang ini beda. Karena saya terus upgrade gitu. Karena benar-benar gak mau ngecewain pelanggan gitu kan. Karena saya mikir ya kalau misalnya, saya tuh sebenarnya orangnya mageran ya. Dari dulu emang saya suka jualan, cuman gak pernah diseriusin kayak yang ini. Kayak usaha SG Yuk ini. Kenapa usaha SG Yuk ini saya seriusin? Karena saya punya orang yang nungguin saya gitu, kayak pegawai-pegawai saya gitu kan gitu. Kalau misalnya saya males-malesan, gak terus berinovasi, gak terus upgrade, ya kasihan pegawai-pegawai saya gitu.
0: Secara tidak langsung owner ini sebagai contoh gitu ya.
1: Iya, gitu. Jadi kalau misalnya sayanya gak semangat gitu kan, terus berinovasi, terus upgrade gitu kan, terus gak mikirin ya mereka gitu, kayaknya udah deh.
0: Iya sih, karena kan memang keberhasilan usaha ini juga owner ini yang paling menentukan gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Lalu Kak, kan ini kan ada kesibukannya kerja ya. Bagaimana mekanisme pengawasan? Dan tadi kalau dilihat racikan ini benar-benar pure dari Kak Dia ya. Ini seperti apa membagi waktunya? Seperti apa?
1: Kalau saya itu setiap pagi sebelum berangkat sekolah saya mampir dulu untuk drop air gula selasih. Ya, Sunkist, karena Sunkist itu harus ditaruh di tempat yang dingin. Harus ditaruh di kulkas kayak gitu ya, showcase gitu. Sama madu gitu ya. Tapi kalau misal cup-cup itu biasanya sore karyawan saya yang ambil gitu. Jadi mereka udah refill gitu dari sore hari. Jeruk lokal sama cup-cup, tutup cup, plastik gitu, barang-barang yang tidak harus dimasukin ke kulkas gitu kan. Nah kalau bikin air gulanya itu biasanya saya malam, Kak.
0: Oke.
1: Jadi iya, fresh, jadi nggak ada yang istilahnya saya bikin air gula itu seminggu gitu kan, di apa di stok gitu, enggak. Pokoknya saya setiap malam biasanya habis maghrib itu saya bikin air gula.
0: Oh, berarti memang sengaja meluangkan waktu untuk tetap seger air gulanya, kualitasnya tetap terjaga gitu ya, Kak ya. Oh, baik-baik. Nah, lalu tentunya kan dalam berwirausaha ini pasti tidak akan jauh-jauh dari tantangan ya, Kak ya?
1: Iya, benar.
0: Berarti kalau sejauh ini tantangannya seperti apa, Kak?
1: Tantangannya apa ya? Mempertahankan ya, kayaknya.
0: Mempertahankan kualitas atau mempertahankan?
1: Mempertahankan kualitas, terus saya juga harus tetap eksistensinya gitu tuh. Jadi mempertahankan gimana caranya SG Yuk tetap dikenal gitu ya, dipilih orang walaupun banyak yang jualan es jeruk gitu. Sebenarnya es jeruk itu kan banyak. Kalau kakak lihat tuh setiap titik daerah itu, titik jalan itu pasti ada yang jualan es jeruk gitu. Tapi gimana caranya supaya pelanggan itu baliknya ke kita gitu? Ya itu mempertahankan rasa, mempertahankan kualitas gitu. Jadi saya tuh bisa dibilang gini, nggak apa-apa deh kalau untungnya per cup itu gak terlalu banyak gitu. Tapi saya bisa ngambil untung yang lumayan gitu dari kuantitinya gitu.
0: Kuantitinya berarti yang jumlah terjual.
1: Iya, kan? Jumlah terjual.
0: Oke. Berarti memang kan tadi sesuai yang dikatakan kalau penjual es jeruk ini banyak gitu ya, Kak.
1: Banyak,
0: Berarti memang apakah dari Kak Dia ini juga memberikan edukasi ke pembeli atau pelanggan, oh ini ternyata jeruk kita ini pakai jeruk yang asli, gulanya asli, seperti itu kan?
1: Enggak sih, Kak. Jadi mereka yang udah ngerasain duluan. Bahkan ada ibu-ibu yang udah tua itu datang gitu kan, "Mbak, gimana ini kok bisa sih beda rasa es jeruknya?" Gitu. Saya biasanya minum es jeruk tuh tenggorokan saya tuh pasti sakit gitu. Tapi kalau ini enggak gitu. Yang beda tuh mungkin dari air gulanya juga gitu, Kak. Karena kan saya benar-benar pure gula, enggak pakai gula sirup itu loh, Kak. Itu kan bahaya sebenarnya gula sirup kalau dipakai terus-menerus kan. Jadi ya beneran gula asli yang dicairkan pakai air gitu.
0: Berarti memang ada effort dari Kak Dia.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Mempertahankan gitu.
0: Selain
1: pasti
0: seger ya juga harapannya bisa sehat gitu ya.
1: Iya, benar, Kak. Ya, orang yang diet juga biasanya kesini kok.
0: Oke.
1: Jadi minta si nggak pakai air gula, jadi mereka bawa stevia sendiri. Stevia yang gula itu kan.
0: Gitu. Tinggal bawa stevia bisa diracikin langsung.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Banyak yang kayak gitu.
0: Dan ini tentunya kan mempermudah para pendengar juga yang mungkin mau mampir ke SJ Yuk ya, Kak ya. Ini boleh Kak kalau mau dipromosikan, bisa kepoin Instagramnya di mana, mangkalnya di mana, setiap jam berapa atau 24 jam bukannya?
1: Oh, enggak.
0: Enggak dong ya. Ya silakan Kak, boleh dipromosikan.
1: Oke, okay. Halo teman-teman ya, sahabat RRI Pro. Satu, kalau misalnya mau cari minuman yang seger-seger ya, bisa ke Es Jeruk ya, Es Jiyuk ya. Namanya Es Jiyuk, kalau di Instagram itu biasanya saya nginfoin gerobaknya mangkal di mana itu di Instagram gitu. Itu Instagramnya namanya, Instagram dan TikToknya sjiyuk.srg Serang maksudnya gitu. Kalau info mangkalnya itu setiap Senin sampai Sabtu aja Kak, dari jam 9 ya, setengah 9 lah, jam 9 lah, jam 9 sampai jam 5. Tapi kadang nggak sampai jam 5 karena udah habis.
0: Makanya kalau mau beli ya sebelum jam 5.
1: Iya, betul. Apalagi kalau hari Jumat itu ramenya beda banget. Rame banget. Karena iya panas sih. Biasanya panas hari Jumat kan beda ya.
0: Makanya aku bawa berkah mungkin untuk...
1: Iya, benar. Benar, Kak.
0: Iya, iya, iya. Oh, berarti ini Kak, apakah ada target yang akan mau dicapai untuk selanjutnya supaya SJ Yuk ini semakin sukses atau dikenal masyarakat gitu, Kak?
1: Untuk saat ini sih, sebenarnya banyak sih Kak yang minta franchise gitu kan. Cuman saya masih belum berani franchise karena untuk mempertahankan kualitasnya itu kan yang saya bilang itu beda tangan biasanya beda rasa gitu kan. Tuh. Jadi saya baru mampu ngehandle 2 cabang doang gitu, belum bisa buka franchise. Jadi harapannya ya saya harus mempertahankan kualitas gitu supaya orang walaupun cuman punya 2 cabang tapi dikenal di mana-mana gitu.
0: Oke, berarti memang branding ini adalah kunci ya Kak.
1: Iya,
0: ya? Branding ini kunci. Meskipun bisa dibilang masih merintis, tapi memang branding ini dengan orang banyak kenal ini bisa membawa keberhasilan gitu ya Kak ya. Nah, ini menarik Kak, yang memang kalau dari usahanya Kak Diah ini kan pesaingnya udah banyak, tetapi berani memilih hal yang sama dengan konsep yang berbeda atau diunggulkan gitu ya Kak. Ini apakah ada pesan untuk pendengar Pro 1 yang ingin memulai usaha tapi dengan tipe yang kakak ya, dengan pesaingnya banyak tapi berani untuk hal seperti itu Kak?
1: Jangan takut untuk mencoba gitu, tapi kalau mau usaha jangan FOMO. Ya jangan makanan ini lagi hits, minuman ini lagi hits, terus dicoba gitu, ikut jualan gitu. Tapi kita nggak punya resep yang paten gitu, yang enak gitu. Terus juga banyakin relasi sih kalau kata saya gitu. Sebelum buka usaha tuh, emang kalau usaha itu bulan pertama itu pasti relasi kita kayak yang beli. Iya tapi sih. Bulan kedua itu udah pelanggan gitu. Jadi waktu bulan pertama itu pasti oh karena itu punyanya Tedia gitu, oh karena itu punyanya anaknya ini gitu. Jadi mereka pada beli karena nggak enak gitu kan.
0: Okay.
1: Iya karena nggak enak karena itu punya saya gitu. Tapi kalau misalnya di bulan selanjutnya itu karena kalau mereka beli lagi itu karena enak gitu. Jadi selain kita banyak relasi, mampu mempertahankan kualitas gitu. Jangan takut pakai bahan-bahan yang berkualitas tinggi gitu kan. Kalau rasanya kita kita bisa mempertanggungjawabkan rasanya gitu.
0: Benar-benar, karena memang kualitas ini penting untuk keeksisan usaha
1: itu
0: sendiri ya Kak ya.
1: Biar long last gitu. Orang tuh mau balik lagi gitu, nggak kapok gitu.
0: Dan jangan ragu untuk memilih bahan-bahan yang berkualitas juga ya Kak ya tentunya ya. Dan tadi katanya juga satu bulan ini pernah trial error dan memang orang-orang terdekat ini sebagai bahan evaluasi ya.
1: Iya betul. Jadi kita menerima kritik banget kan, ada yang tahu jeruknya asem banget gitu atau ininya oh iya kita perbaiki gitu kan. Ada bahkan ada yang komplain dari cup gitu, makanya kita dikasih kertas ini nih Kak. Ini sebenarnya bahan komplainan ini tadinya. Jadi ada yang beli lumayan banyak gitu ya, sekitar lebih dari 10. Sebenarnya ini kan strawless ya, dia nggak gampang tumpah. Tapi ternyata kalau di motor gitu ya, kalau ke oyak-oyak mungkin terlalu ini kena gejelugan gitu kan, tetap tumpah gitu, dikomplain lah kita gitu baik, kan. Baik. Tadinya sih saya juga tetap pakai yang apa sih wrap itu loh, yang kayak di kopi Nescafe gitu, ada kan ya wrap di gitu. Cuman ternyata ribet kan, gerobak kita kan kecil, terbatas ruangnya gitu. Jadi saya gimana ya caranya supaya orang beli banyak nggak tumpah-tumpahan gitu kan, nggak berceceran kemana-mana. Ternyata alhamdulillah nemu gitu kertas yang kayak gini
0: di Shopee. Menarik, berarti memang bisa mengatasi masalah konsumen juga ya.
1: Iya betul, harus terus mendengarkan konsumen,
0: terbuka dan berinovasi tentunya.
1: Iya.
0: Oh baik Kak Dia, wah ini pembicaraan kita menarik ya, dan membuka wawasan bukan untuk saya saja tapi untuk pendengar di luar sana. Dan lancar-lancar untuk usahanya ya.
1: Amin.
0: Kak Dia ya, dan sukses selalu untuk es ciyuknya juga.
1: Amin.
0: Dan semoga kita bisa bertemu lagi untuk tema-tema selanjutnya ya Kak ya.
1: Amin.
0: Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Kak
1: Sama-sama,
0: Dia.
1: Kak.
0: Demikian program UMKM Bicara dengan tema peluang es jeruk di tengah cuaca panas. Dan pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu

0: ini sudah diserahkan ke pemerintah Kota Serang sebelum saya menjabat ya, 2005.
1: Apa yang sekarang dirasakan ini adalah bahwa peralihan hak ataupun masyarakat yang mau menjual tanah

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi Sari. Berita penting, Pemkot Serang mulai menangani jalan rusak dan banjir di Citra Gading. Ribuan warga Pandeglang tolak pemasangan patok tapal dari PKH.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Kota Cilegon. Tahun 2029, potensi jumlah penduduk di Kota Cilegon mencapai 509.000 penduduk. Rohmanuddin melaporkan.
1: Kalau penduduk setiap tahun naik trennya dari 6.000, kan per semester 3.000. Kalau setahun berarti 6.000 jumlah penduduk yang nambah Cilegon.
2: Jumlah penduduk di Kota Cilegon diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Kepala Disdukcapil Kota Cilegon Hayati Nopus menyebut tren peningkatan jumlah penduduk saat ini mencapai sekitar 3.000 jiwa setiap semesternya. Dengan demikian, dalam satu tahun jumlah penduduk Kota Cilegon berpotensi bertambah sekitar 6.000 jiwa. Hayati menyebut jika tren tersebut terus berlanjut, maka pada tahun 2029 jumlah kependudukan Kota Cilegon berpotensi mencapai 509.000 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di ini juga berdampak terhadap alokasi jumlah kursi DPRD Kota Cilegon. Dengan jumlah penduduk yang menembus batas tersebut, jumlah kursi DPRD Kota Cilegon berpotensi bertambah menjadi 45 kursi.
1: Berarti kalau untuk tadi tuh 2029 potensi naik 509 kursi DPRD, berarti mending naik terus kan, nggak pernah turun, belum dali kalau turun.
2: Menurut Hayati, peningkatan jumlah penduduk di Kota Cilegon dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya tidak adanya pembatasan jumlah kelahiran serta perluasan investasi yang mendorong aktivitas dan perkembangan ekota Cilegon. Namun Hayati menegaskan, peningkatan populasi penduduk Kota Cilegon saat ini bukan didominasi oleh penduduk pindah datang. Pertumbuhan jumlah penduduk masih lebih banyak dipengaruhi oleh angka kelahiran di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang. Polda Metro Jaya menggerebek pabrik pembuatan uang palsu pecahan 100.000 di wilayah gudang industri Taman Tekno BSD. Dalam pengungkapan tersebut, 4 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait peran masing-masing. Penggerebekan dilakukan oleh unit 2 Subdit 2 Ekonomi dan Perbankan di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor D. Makben mengatakan pemeriksaan masih dilakukan untuk mendalami peran para pihak yang diamankan serta rangkaian kegiatan yang berlangsung di lokasi. Pengembangan juga diarahkan untuk menelusuri asal bahan baku penggunaan sarana produksi, kemungkinan jalur peredaran dan keterlibatan pihak lain. Victor mengatakan sindikat uang palsu ini telah beroperasi sejak Maret 2026. Polisi mengamankan peralatan percetakan yang digunakan para tersangka untuk membuat uang palsu tersebut. Keluhan warga soal jalan rusak dan banjir di Citra Gading mulai ditangani Pemkot Serang setelah ruas jalan berstatus aset daerah. Lucy Astari melaporkan.
3: 2005 ini sudah diserahkan ke pemerintah Kota Serang sebelum saya menjabat ya, 2005.
4: Keluhan warga terkait kondisi jalan dan banjir di kawasan Citra Gading Kota Serang mulai ditindaklanjuti dengan perbaikan jalan sepanjang sekitar 870 meter. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, ruas jalan yang kini diperbaiki sudah menjadi aset pemerintah Kota Serang setelah diserahkan pengembang pada 2005. Perbaikan dilakukan bertahap dengan lebar jalan sekitar 6 meter. Setelah bagian pertama selesai dan kondisi jalan mengering, pekerjaan dilanjutkan ke sesi berikutnya.
3: Akan saya tekan untuk mereka membangun jalan sebelahnya, karena ini menjadi kewajiban pemerintah Kota Serang ketika sudah diserahkan. Jadi ini kenapa dibangun? Karena sudah menjadi aset pemerintah Kota Serang, karena sudah diserahkan pada tahun 2025.
4: Budi menyebut masih ada sekitar 200 meter ruas jalan yang akan dituntaskan pemerintah Kota Serang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sementara ruas di sisi lain belum menjadi aset pemerintah karena belum diserahkan pengembang. Budi akan memanggil perusahaan terkait untuk meminta pembangunan ruas tersebut. Menurutnya, kewajiban itu masih berada pada pihak pengembang, bukan bagian dari program CSR. Budi juga meminta warga memaklumi gangguan selama pekerjaan berlangsung. Ia berharap perbaikan jalan segera selesai sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat Citra Gading. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Bulog Cabang Lebak pastikan kualitas gabah petani Lebak adalah yang terbaik. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Kalau gabah Lebak paling lain itu gabah nomor satu. Karena itu gabah-gabah pilihan.
6: Perum Bulog Cabang Lebak memastikan gabah kering pungut atau GKP hasil panen petani Lebak memiliki kualitas terbaik. Pimpinan Bulog Cabang Lebak Muhammad Saukani mengatakan kualitas gabah Lebak sudah dikenal pasar dan banyak diminati pengusaha beras. Menurut Saukani, permintaan tidak hanya datang dari pengusaha lokal tetapi juga dari luar daerah, termasuk Lampung dan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Ia menambahkan, Bulog masih terus melakukan penyerapan gabah petani di Lebak dan Pandeglang hingga akhir Agustus dan diperkirakan berlanjut sampai akhir 2026. Hal itu seiring dengan masih berlangsungnya panen petani di kedua daerah tersebut.
5: Kalau gabah Lebak Pandeglang itu gabah nomor satu, karena itu gabah-gabah pilihan dari beberapa daerah lain. Kalau misalnya di sini lagi panen, Jawa Barat, Lampung pun akan lari ke sini. Ya. Jadi artinya apa? Jadi memang gabah kita
7: kualitas.
6: Saukani menyebut stok beras di gudang Bulog Cabang Lebak saat ini mencapai sekitar 27 ribu ton yang seluruhnya berasal dari penyerapan hasil panen petani lokal. Bulog memastikan penyerapan akan terus dilakukan untuk mendukung petani sekaligus menjaga ketersediaan cadangan beras. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Masih terkait cadangan pangan pemerintah. Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran 1,2 triliun rupiah untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP sepanjang 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan keadaan darurat. Selain anggaran bencana, pemerintah mengalokasikan 17,5 triliun rupiah untuk bantuan pangan beras tahap kedua. Bantuan tersebut diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional atau Bappanas Sarwo Edi mengatakan, kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana menjadi prioritas pemerintah saat ini. Ia mengatakan stok cadangan beras pemerintah atau CBP secara nasional saat ini masih mencapai 5,17 juta ton. Pemerintah menilai stok tersebut cukup untuk mendukung penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan sejauh ini perubahan status P3K yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi PNS hanya untuk profesi guru. Namun ia membuka kemungkinan perubahan serupa juga diberikan untuk P3K non-guru. Menkeu Purbaya juga mengungkapkan anggaran negara yang dibutuhkan menyusul perubahan status bagi P3K paruh waktu menjadi P3K penuh sekira 31 triliun rupiah.
8: Pak, kalau yang guru P3K itu kan yang mau diangkat jadi PNS, anggarannya berapa anggaran ya Pak dari?
9: Itu, Pak? Kan Bapak kemarin kan aman Pak, katanya tetap 2,4 persen.
10: Kalau yang dari PNS, oh, bukan PNS apa?
9: Dari P3K.
10: Baru ya. Waktu menjadi P3K penuh di gaji pusat, itu kan Januari bisa di, kan udah kerja mereka tuh. Itu anggarannya sekitar 31 triliun. Tapi kalau yang nanti
9: 3K penuh waktu
10: jadi pusat sama yang pegawai baru mereka butuh 400 ribu lagi, itu akan dilakukan secara bertahap.
8: Itu posnya, Pak, P3K yang jadi PNS itu hanya guru aja atau nanti semuanya, Pak?
10: Saya juga agak pikir, kemarin sih guru aja, ada juga nanti guru agama di situ masuk yang dalam proses yang staging berapa tahun ke depan, itu nanti guru agama juga masuk situ, terasa ya.
8: Yang non-guru ada rencana yang juga?
10: Guru saya belum tahu sampai sekarang ya, kemarin rapat aja, ingat saya hanya guru. Nanti mungkin bertahap akan ke arah sana, tapi gini, kita akan staging satu-satu supaya nggak ganggu sustainability dari anggaran.
0: Upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga nelayan terus dilakukan di Kabupaten Pandeglang melalui pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sarah Fatmawati.
11: Penyuluh Perikanan Kabupaten Pandeglang, Ana Gusti Ayu, mendorong penguatan peran keluarga nelayan melalui pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Cikurwetan, Kecamatan Cikesik. Upaya tersebut dinilai penting untuk membantu menjaga ketahanan ekonomi keluarga ketika hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan. Ane mengatakan pendampingan tidak hanya diberikan kepada nelayan sebagai pelaku utama penangkapan ikan. Pendampingan juga diarahkan kepada masyarakat yang mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui kelompok pengolah dan pemasar ikan. Menurut Ane, keberadaan kelompok pengolah memberikan peluang bagi keluarga nelayan untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan dari hasil perikanan. Ketika suami atau anggota keluarga yang bekerja sebagai nelayan memperoleh hasil tangkapan lebih sedikit, anggota keluarga lainnya dapat membantu meningkatkan pendapatan melalui kegiatan pengolahan ikan.
7: Ya, harapannya ini bisa bersinergi juga membantu perekonomian di dalam keluarga ya. Kalau bisa nelayan atau suaminya melaut mendapatkan hasil tangkap yang berkurang, nah istrinya ini bisa membantu.
11: Selain bakso ikan, penyuluh juga memberikan pelatihan pengolahan berbagai produk perikanan seperti kaki naga dan juga filet ikan. Pengembangan produk tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan, sehingga ikan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
7: Naga ikan di sana sudah, kemudian bakso ikan tentunya supaya lebih atau maksimal, kemudian nugget ikan. Okay. Dan ke depan karena di sana ada potensi untuk hasil samping dari filet ikan, yaitu kulit ikan.
11: Penguatan usaha pengolahan tersebut berjalan berdampingan dengan pembangunan fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih yang dilengkapi sentra kuliner, sarana pengolahan ikan, tempat pemasaran, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin mampu mengembangkan usaha berbasis perikanan sekaligus memperluas peluang ekonomi keluarga. Ane juga mengajak masyarakat untuk melihat Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya sebagai kawasan ekonomi perikanan, tetapi juga sebagai potensi wisata pesisir. Keberadaan pantai, sentra kuliner, dan dermaga yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi memancing menjadi peluang untuk mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi pesisir Pandeglang kepada masyarakat luas. Dari Pandeglang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
0: Masih di Kabupaten Pandeglang, ribuan warga dari 3 desa di Kecamatan Sobang serta 1 desa di Kecamatan Panimbang secara tegas menolak pemasangan patok tapal batas oleh Satgas Penggunaan Kawasan Hutan. Ridwan Maulana melaporkan.
12: Dampak yang sekarang dirasakan ini adalah bahwa peralihan hak ataupun masyarakat yang mau menjual tanah, ya, ketika mau balik nama sertifikat itu nggak bisa karena terblok di PPE dengan alasan bahwa kita masuk ke wilayah hutan. Nah.
0: Kita akhiri berita sore hari ini dari berita olahraga. Gubernur Banten Andra Soni berharap dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, dapat menjadi pintu masuk perkembangan hoki Indonesia untuk bisa bersaing di pentas dunia. Kejuaraan tingkat nasional ini diikuti sebanyak 24 tim dari 12 provinsi seluruh Indonesia. Lewat kejuaraan ini, pemerintah Provinsi Banten bersama Pemkot Tangerang berkomitmen menyiapkan langkah strategis terkait penyediaan fasilitas olahraga. Selain pemanfaatan indoor venue yang ada saat ini, menurut Andra saat ini terdapat inisiasi pembangunan gor khusus hoki indoor. Fasilitas ini ditujukan untuk pembinaan atlet muda sekaligus persiapan Banten sebagai tuan rumah PON 2032. Sekian warta berita saat ini. Pemkot Serang mulai menangani jalan rusak dan banjir di Citra Gading. Ribuan warga Pandeglang tolak pemasangan patok tapal dari PKH. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat sore saudara pendengar, kami mengucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Dan saat ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Serang Kota. Dan di lapangan sudah terhubung dengan Ibtu Bagus Yoga Ilham Pribadi dari Polresta Kota Serang. Selamat sore Ibtu Bagus.
2: Selamat sore Mbak.
1: Iya, baik, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, izinkan saya melaporkan untuk kegiatan di lapangan pada hari sore ini. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini cukup padat karena banyak orang yang baru pulang kerja, namun lancar. Dengan melihat dari arah Ramayana menuju arah Cicere, semuanya padat merayap dan juga lancar. Terus juga untuk di daerah Kebun Jahe yang sama juga padat. Dan tapi kami sambil sudah mengeluarkan semua anggota di tiap tikungan agar semua berjalan lancar.
1: Baik, berarti memang dari apa yang disebutkan secara umum kondisi arus lalu lintas terpantau ramai tetapi lancar ya begitu Ibtu Bagus.
2: Betul, betul.
1: Oke, baik, silakan apakah ada himbauan yang disampaikan kepada pengguna maupun pengendara jalan Ibtu?
2: Baik, kami izin menghimbau kepada semua pengendara, terutama pengendara roda 2. Silakan bagi yang akan beraktivitas sore hari dengan kendaraan roda 2, tetapi dengan syarat selalu hati-hati. Ingat selalu mengenai helm, jaket, dan juga jangan lupa tetap berdoa sebelum berangkat. Itu sekian dari kami.
1: Baik, itu bagus. Terima kasih untuk laporannya. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas.
2: Terima kasih, selamat sore.
1: Baik pendengar, kondisi lalu lintas yang terpantau di Ramayana hingga Cicere terpantau ramai dan lancar ya. Selain itu ada juga kondisi arus lalu lintas di Kebon Jahe juga terpantau ramai tetapi lancar juga. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berkendara maupun akan berkendara ke suatu tempat, tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya. Lengkapi dokumen Anda yang penting dan juga tetap berhati-hati. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
0: Informasi lalu lintas.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore, saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi pemerintah menerapkan darurat operasi militer di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Melalui Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi kompas.com, Amir Sodikin juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa, sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan kompas.com. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini berita di media sosial bertebaran soal kebakaran hutan ya, baik di Kalimantan, di Lombok, dan baru-baru ini juga terjadi di Lampung ya. Dan ini tentunya menjadi kabar duka sekaligus perhatian untuk kita semua ya. Pasalnya ada juga yang di Kalimantan ini asapnya hingga ke daerah Brunei maupun Singapura ya pendengar. Dan untuk itu Menteri Kehutanan Raja Antoni turun langsung meninjau penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan Menhut mengatakan saat ini titik hotspot atau titik panas di Kalbar mengalami penurunan pendengar. Dan kemudian dalam peninjauan tersebut, Menhut didampingi Gubernur Kalbar Rian Norsan, BMKG, jajaran TNI Polri, BNPB, Manggala Agni Kemenhut, hingga masyarakat. Dan Menhut mengatakan jumlah titik panas di Kalbar telah turun menjadi 28 titik. Angka itu berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIPONGI pada hari Minggu, tepatnya pada pukul 23.59 malam ya pendengar. Dan meski hotspot menurun, Menhut Raja Antoni mengingatkan kondisi tersebut tidak berarti persoalan asap telah selesai. Dan saat meninjau lokasi tidak terlihat ada lagi api di permukaan, namun asap masih terlihat pendengar. Dan menurutnya kondisi tersebut berkaitan dengan ciri-ciri lahan gambut yang membuat pembakaran tidak sempurna. Dan tentunya penurunan hotspot tersebut terjadi juga berkat kerjasama berbagai pihak ya pendengar. Dan ia pun juga memastikan perkembangan hotspot ini menunjukkan pergeseran. Jika beberapa hari atau minggu sebelumnya hotspot itu terbanyak berada di Kalimantan pendengar, tetapi berdasarkan minggu malam jumlah terbanyak justru tercatat di Sumatera.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara. Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Pendengar, masih berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Kali ini Presiden Prabowo Subianto juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi yang melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan, pendengar. Dan Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi tersebut dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Dan Presiden pun juga menegaskan tindakan tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Dan izin usaha perusahaan dapat dicabut apabila ditemukan indikasi yang memerintahkan pihak untuk melakukan pembakaran, pendengar. Dan selain penindakan terhadap korporasi, Presiden meminta aparat mencegah pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja. Dan edukasi hingga tingkat desa pun perlu diperkuat agar masyarakat memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Pendengar, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Pendengar kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan masih berkaitan dengan informasi di Indonesia ya pendengar, bahwa sebelum terjadinya karhutlah di berbagai wilayah Indonesia, juga telah terjadi bencana di NTT yaitu gempa ya pendengar. Dan berdasarkan proses terbaru kali ini, Menko Pangan Zulkifli Hasan meninjau kesiapan aktivasi SPPG di Kabupaten Sika, NTT. Dan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar dapat berjalan sesuai standar ya pendengar. Dan Sulhas pun mengatakan pemerintah telah menetapkan wilayah 3T sebagai salah satu prioritas percepatan pelaksanaan MBG. Selain ada NTT, Maluku, dan seluruh wilayah Papua, itu termasuk kawasan yang mendapat perhatian khusus dalam keputusan pemerintah. Dan Sulhas pun mengungkapkan pemerintah kini telah melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di wilayah terpencil, termasuk 1.703 SPPG yang masuk kategori 3T. Dan percepatan tersebut ya pendengar, salah satunya diarahkan untuk memperkuat intervensi pemenuhan gizi sekaligus membantu pemerintah menekan angka stunting di daerah prioritas.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
2: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
3: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
2: Oh, itu tsunami.

Ibatan sore menjelang malam kali ini ya, kami sudah memutarkan lagu Nan Syahdu ya, Asmali Brasi. Dan mendengar untuk selanjutnya informasi terkini juga pada Sabtu 22 Agustus terjadi insiden kebakaran di Desa Adat Sade Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kabarnya naskah lontar kuno pun juga ikut terbakar. Nah, usai api padam, beberapa warga Desa Adat Sade tampak mengais sisa naskah lontar kuno yang sudah hangus terbakar. Karena naskah tersebut merupakan naskah yang ditinggalkan oleh para leluhur ya, pendengar, di mana memiliki nilai yang sangat berharga untuk Desa Adat Sade. Nah, naskah yang sudah tidak utuh ditemukan warga di balik puing-puing rumah adat yang sudah rata dengan tanah, pendengar. Dan salah satu naskah lontar yang ditemukan adalah naskah lontar Rengganis dan sejumlah naskah lontar lain. Sebagian naskah lagi yang berhasil diselamatkan pun juga disimpan di rumah kepala dusun. Nah, naskah lontar sendiri ini biasanya dibacakan saat ada acara adat seperti perkawinan, tradisi ngurisan, dan sunatan, pendengar. Dan saat ini pemerintah daerah setempat masih terus mendata jumlah rumah yang terbakar. Sejumlah bantuan makanan, minuman, selimut, dan terpal sudah berdatangan untuk membantu warga yang terdampak. Dan pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah, meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutla, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutla selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau apa ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa Bu mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang

0: dari Perus Mudara untuk Indonesia.
1: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
3: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
2: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
4: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
3: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
6: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
5: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
6: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
5: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
7: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain Pak untuk Happy Garuda?
5: Nah, Happy Garuda Indonesia dengan China.
6: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok

0: Depok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2020.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
3: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
4: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka. Seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
3: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
4: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
3: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali ya, masih bersama saya Kartika Rahmi di Banten malam ini. Dan selanjutnya pendengar, akan kami putarkan mimbar agama Buddha dengan tema Remaja Buddhis yang Baik. Selamat mendengarkan.

Sahabat remaja Buddhis yang berbahagia, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Masa ketika seseorang mulai memikirkan, siapa sih aku sebenarnya? Apa tujuan hidupku? Bagaimana aku ingin dilihat oleh orang lain? Arah hidup apa yang harus aku pilih? Masa remaja penuh perubahan fisik, mental, dan juga emosi. Pada masa ini, seseorang mulai memasuki dunia pertemanan yang kompleks. Pengaruh teknologi, tekanan sekolah, serta berbagai bentuk keinginan dan rasa takut. Di tengah dinamika itu, ajaran Buddha dapat menjadi kompas batin, agar remaja tetap berada di jalan yang damai, berbahagia, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Remaja Buddhis yang baik bukanlah remaja yang sempurna, tetapi remaja yang mau belajar, mau memperbaiki diri sendiri, mau mengenali kelemahannya diri sendiri, dan mau membangun kualitas batin itu sendiri. Buddha tidak menuntut kesempurnaan. Buddha menuntun kita untuk melihat kenyataan apa adanya, termasuk kenyataan diri sendiri. Kenyataan ketika kita bingung, ketika kita sedih, ketika kita salah, atau juga ketika kita gagal. Remaja Buddhis yang baik adalah remaja yang berani jujur pada diri sendiri, tidak berpura-pura kuat, dan tidak menutupi perasaan diri sendiri. Dalam kehidupan remaja, kesadaran sangat penting. Karena apa? Emosi berubah, keputusan diambil secara terburu-buru, pengaruh lingkungan yang sangat kuat, dan juga media sosial menggoda, bereaksi sangat cepat. Bagaimana sih para remaja mampu melatih sati? Yang pertama, menyadari pikiran sebelum berbicara, menyadari perasaan sebelum bereaksi, menyadari nafsu sebelum bertindak, menyadari tekanan sebelum meledak, dan juga menyadari diri sebelum akhirnya tersesat. Latihan sederhana dengan cara menarik nafas secara perlahan, merasakan nafas itu masuk, merasakan nafas itu keluar, dan sadari apa yang muncul. Lalu, biarkan dan jangan melawan. Buddha berkata, orang yang sadar adalah orang yang hidup tanpa kesadaran. Kita mudah terbawa oleh arus dunia. Remaja Buddhis yang baik tidak diukur dari seberapa sering ia pergi ke wihara, tetapi seberapa lembut hati dan tindakannya terhadap keluarganya, temannya, gurunya, hewan, bahkan mereka yang tidak menyukainya. Di era digital, remaja mudah tersinggung, membalas komentar-komentar pedas, menyindir di media sosial, serta merasa iri dengan postingan orang lain. Meta bisa mengubah itu semua menjadi pemahaman, kasih sayang, empati, dan juga sikap tidak mudah bereaksi. Bagaimana sih cara latihan sederhana meta ini? Dengan cara mengucapkan di dalam hati, semoga aku berbahagia, semoga teman-temanku berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Metta adalah kekuatan, bukan kelemahan. Metta melindungi hati dari luka. Di masa remaja, ada emosi yang sangat kuat, seperti marah, kecewa, cemburu, malu, takut, dan juga gelisah. Kadang, karena nilai jelek, cinta ditolak, bertengkar dengan teman, atau komentar yang menyakitkan di media sosial. Buddha
Buddha mengajarkan bahwa kemarahan adalah bara api. Jika kita menggenggamnya, kitalah yang terbakar duluan. Bagaimana sih cara Buddhis dalam mengelola emosi? Yang pertama, sadari. Dimana kita menyadari bahwa kita sedang marah. Yang kedua, kita menjedanya dengan cara tarik nafas, jangan bereaksi terlebih dahulu. Tiga, pahami. Pahami apakah perbuatan itu melukai perasaanku atau tidak. Yang keempat, memilih respon yang baik. Emosi bukan hanya untuk ditolak, tetapi untuk dipahami. Remaja yang menguasai emosinya adalah remaja yang akan sukses di masa depan. Pada saat era digital saat ini, internet menawarkan hiburan, pelajaran, teman baru, dan juga inspirasi. Tetapi, internet juga membawa kecanduan, perbandingan sosial, kecemasan, dan juga komentar-komentar negatif di media sosial. Sebagai remaja Buddhis yang baik, kita harus cerdas dalam berdigital dengan cara tidak mudah terpengaruh konten negatif, tidak menyebarkan hoax atau gosip, tidak menghina orang lain lewat komentar, tidak memposting hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, serta kita menggunakan media sosial ini untuk kebaikan. Ingat prinsip right speech, benar, bermanfaat, lembut, dan membawa kedamaian. Ini juga berlaku di dunia nyata ataupun di dunia maya. Remaja sangat dipengaruhi oleh pergaulan. Jika teman kita baik, maka kita ikut baik. Jika teman kita buruk, kita bisa menjadi buruk tanpa sadar. Buddha menyebut teman bajik sebagai kalyanamita, yaitu teman yang mendukungmu menjadi lebih baik, teman yang tidak memaksa kamu melakukan sesuatu, teman yang peduli akan perbuatanmu, teman yang menegur saat kamu salah. Remaja Buddhis yang baik adalah yang memilih lingkaran pergaulan dengan hati-hati. Ingatlah, lebih baik punya sedikit teman baik daripada punya banyak teman tetapi merugikan diri sendiri. Remaja Buddhis yang baik tidak hanya mengerti ajaran Buddha, tetapi mempraktikannya. Ada beberapa hal penting bagaimana kita menjadi remaja Buddhis yang baik, seperti hiri otapa, yang artinya merasa malu untuk berbuat buruk. Kita disiplin, kita jujur, bertanggung jawab, menghormati orang tua dan guru, ramah kepada semua makhluk. Hal-hal seperti itulah yang akan membuat kita menjadi remaja Buddhis yang baik. Tetapi ada hal-hal lain sederhana, seperti kita belajar dengan tepat waktu, mendengarkan orang tua dengan tidak membantah, tidak berkata kasar, berkata terima kasih, tolong, ataupun permisi kepada orang lain. Ini adalah wujud nyata Buddhisme di kehidupan kita sehari-hari. Remaja Buddhis yang baik bukan hanya baik hatinya, tetapi juga tahu arah hidupnya. Buddha mengajarkan right effort, yaitu usaha yang benar, yang artinya usahalah yang membawa kemajuan, bukan kemunduran. Remaja perlu mempunyai tujuan seperti, aku ingin menjadi orang seperti apa? Ingin memiliki sifat seperti apa ya? Atau pencapaian apa yang akan aku dapatkan 5 atau 10 tahun lagi? Dan juga, aku ingin memberi apa pada dunia? Tujuan hidup memberi motivasi dan arah yang jelas. Sila bukan aturan kaku, tetapi perlindungan untuk remaja. Seperti pada Pancasila Buddhis, sila pertama itu tidak membunuh, yang artinya kita melatih welas asih kita. Sila kedua, tidak mencuri,
yang mana kita akan membangun kejujuran pada diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Sila ketiga, tidak berbuat asusila, yaitu menjaga diri kita agar bertindak tidak melewati moral. Sila yang keempat, tidak berbohong, di mana kita berani berkata benar terhadap perbuatan yang kita lakukan. Kelima, tidak mabuk-mabukan, sehingga kita dapat menjaga pikiran kita selalu jernih, selalu baik. Remaja Buddhis yang memegang sila akan lebih dihargai, lebih dipercaya, terhindar dari banyak masalah, serta dapat memiliki masa depan yang cerah.

Warga Buddhis dimanapun kalian berada, dunia membutuhkan kalian. Dunia membutuhkan kebaikan kalian, pikiran jernih kalian, hati lembut kalian, serta semangat kalian, dan juga ketenangan yang kalian bawa untuk dunia ini. Remaja Buddhis yang baik bukan berarti remaja yang sempurna, tetapi remaja yang mau belajar, mau berkembang, mau sadar, mau berbuat baik, serta mau membawa damai kemanapun kalian pergi. Semoga kalian tumbuh menjadi generasi yang kuat, bijaksana, dan penuh cinta kasih. Pada hari ini, kita telah banyak belajar banyak hal, seperti tantangan remaja zaman sekarang, melatih bagaimana kesadaran kita, menerima diri kita, cinta kasih kepada semua makhluk, bagaimana cara kita mengelola emosi, dan juga bagaimana mendapatkan pertemanan yang sehat. Ingatlah selalu bahwa remaja Buddhis bukan hanya remaja yang rajin sembahyang, tetapi remaja yang tenang dalam menghadapi masalah, remaja yang bijaksana dalam mengambil keputusan, dan juga remaja yang penuh cinta kasih dalam memperlakukan semua makhluk. Kalian adalah generasi penerus. Kalian membawa cahaya, dan juga dunia membutuhkan cahaya kalian. Terima kasih kepada RRI dan juga kepada seluruh sahabat remaja yang mendengarkan. Semoga apa yang kita dapati hari ini dapat membantu kalian tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan berbahagia. Mari kita tutup dengan niat baik kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita hidup dalam cinta kasih dan kedamaian. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 19.49. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di teknik. Ada Dwi Jo dan Hakim pamit undur diri. Namun jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten karena informasi dan inspirasi.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, sudah mendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama, Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Cikiruh Wetan, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu program pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut diarahkan untuk mendukung swasembada pangan nasional, penerapan ekonomi biru, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai audit korporasi perlu menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Audit dinilai penting untuk menelusuri pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan kebakaran. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat diakses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
1: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
2: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
1: Berita lagi ya?
2: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
1: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
2: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
1: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
3: Capek ya?
1: Bukan capek kerja sih.
3: Tapi capek baca komentar orang.
1: Iya, Dek.
3: Aku juga.
1: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
3: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
1: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
3: Iya, padahal kan kenyataannya
1: kita cuma sama-sama sedang lelah.
0: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
4: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
0: Ada konfirmasi?
4: Belum.
0: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
4: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
0: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
1: Masih belum tidur yang?
3: Lagi baca komentar.
1: Jangan dibaca.
3: Tapi susah.
1: Emang mereka bilang apa?
3: Katanya aku sudah berubah.
1: Katanya aku sibuk sendiri.
3: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
1: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
5: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
1: Kenapa, Bu?
5: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, Nak.
1: Iya, Ibu.
5: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
3: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
5: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
0: Mas Arya minta waktunya sedikit.
1: Silakan.
0: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
1: Nah, semua keluarga itu punya ujian.
0: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
1: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
3: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
1: Terus adik marah?
3: Enggak.
1: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
3: Iya, aku juga.
1: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
3: Iya, Mas.
2: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
1: Alah, mereka takut citra buruk itu.
2: Oh iya kayaknya ya.
1: Lucu ya, saat kita sukses semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
3: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
1: Hujan-hujanan.
3: Terus makan mie instan, itu enak banget.
1: Bahagia.
3: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
1: Sekarang semuanya direkam.
3: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
5: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang?
1: Masih, Bu.
5: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
0: Ya, silakan Mas Arya.
1: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Berkah persatu dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir menemani Anda pendengar di Banten malam ini hingga pukul 12 malam nanti. Pendengar, di mana Anda telah ditemani ya oleh rekan saya sebelumnya, ada Kartika Rahmi ya. Dan sekarang pendengar, sudah masuk ya di jam 20.13 menit waktu Indonesia Barat nih pendengar, yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi pendengar dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagu dari Rizky Febian, Cuek, pendengar akan mengudara sesaat lagi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan

0: hajat
1: kelihatan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
3: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
4: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Permisi, Bu. Kira-kira bisa dibantu cepet gak ya, Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
2: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
1: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya, Bu?
2: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
1: Oh gitu, wah mantap ini sih, Bu. Tanpa amplop-amplopan.
2: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
3: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.

Lulus dari Niki, pendengar, lama mengudara di Banten malam ini. Kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan Rapmafest 2026, wadah generasi muda untuk kembangkan kreativitas, pendengar. Yang mana unit kegiatan mahasiswa atau UKM, Rapma FM, radio komunitas di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Ini kembali memperingati Milad ke-29 melalui Rapmafest 2026, yang mana kegiatan yang mengusung tema Lumikarna, Bring the Light, Feel the Vibes, ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, menyalurkan kreativitas, sekaligus menikmati beragam kegiatan dalam rangkaian acara, yang mana rangkaian ini satu acara gitu pendengar ya. Dan kegiatan ini juga menghadirkan perpaduan kegiatan edukatif, kompetitif, dan juga hiburan ya. Rangkaian tersebut juga meliputi press conference, national webinar, announcer competition, voice over competition, and final awarding hingga party night nih pendengar ya. Dan kegiatan tersebut memang tidak hanya berfokus pada hiburan semata, tetapi juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman baru dan mengembangkan kemampuan nih pendengar. Dan kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah hal baru dan pembaruan yang diharapkan dapat memberikan pengalaman berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Saat malam rangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat. Salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda ya, terkait dengan komunitas tari Satria Buana. Menjaga tari tradisi, pendengar, yang mana komunitas tari putra Satria Buana ini resmi didirikan pada 19 Desember 2025 oleh Nuke Galdira, Hasto Nugroho, dan juga Widi Antoni, ini pendengar ya. Komunitas ini menyediakan ruang khusus bagi para pria untuk belajar seni tari. Wah, ini baru gitu ya pendengar ya. Yang mana selain untuk belajar seni tari, ternyata komunitas ini juga menyediakan ruang untuk berekspresi dan menjaga kelestarian budaya tradisional Nusantara nih pendengar. Dan nama Satria Buana ini bermakna para penjaga bumi pertiwi nih pendengar ya, yang mana mencerminkan misi untuk merawat dan juga mengembangkan seni tari tradisional Indonesia, terutama dari putra Jawa klasik nih pendengar. Wah, menarik banget nih ya pendengar ya. Dan informasi ini pendengar telah kami kutip dari portal berita.rri.co.id. Saat lagi tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan menghadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi Anda yang ingin bergabung, pendengar, kami tunggu kehadiran Anda di program Ruang Rindu. Tentu saja di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, sudah mendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awali informasi pertama, Menteri Transmigrasi atau Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara. Suryanegara menegaskan program transmigrasi harus terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas kawasan. Ia menyebut kelima program transmigrasi perlu dijalankan sebagai satu kesatuan agar mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Lebak menunjukkan capaian positif hingga Agustus 2026. Berdasarkan data CKG umum dan sekolah di Provinsi Banten per 18 Agustus 2026, sebanyak 697 masyarakat Kabupaten Lebak telah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat akses di portal berita.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Betaria Sonata pendengar Aziza, kelompok udara pendengar di program Ruang Rindu ya, mengawali program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu nih pendengar ya. Nah bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di program Ruang Rindu, kami hadir pendengar di 2 jam ke depan ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 081 1145 0949, yang mana Anda dapat request-request lagu mode tahun 90-an hingga 2000-an ya pendengar ya. Atau mau sekedar ingin kirim salam juga boleh pendengar. Kami tunggu ya pendengar ya di nomor WhatsApp kami sekali lagi di 08111 450 949.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
3: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih kami tunggu pendengar kehadiran Anda untuk bergabung ya di program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda dapat request lagu 90-an ya, tahun-tahun 90-an hingga tahun 2000-an gitu ya pendengar ya, di nomor WhatsApp kami tentu saja di 081-11450-949. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar terkait dengan perawatan ya. Tapi ini bukan perawatan mahal ya, karena ada beberapa kebiasaan sederhana untuk mencegah penuaan dini pendengar. Nah, ini juga bisa Anda aplikasikan gitu ya ke kehidupan Anda ya. Yang mana penuaan ini adalah sebenarnya proses alami gitu ya, yang tidak dapat kita hentikan. Tetapi dengan kebiasaan sehari-hari ini dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta memperlambat tanda penuaan nih pendengar. Kalau dari sisi tanda-tanda penuaan dini ini dapat kita kenali secara dini gitu ya. Contohnya dari munculnya kerutan, lalu kulit kendur, dan juga beberapa perubahan tekstur kulit yang terjadi lebih awal dari waktu normalnya. Dan biasanya nih pendengar ya, kondisi-kondisi tersebut ini dapat dipengaruhi oleh paparan sinar UV atau ultraviolet, lalu juga kebiasaan-kebiasaan merokok misalnya, dan juga faktor lingkungan nih pendengar. Karena dari paparan sinar ultraviolet ini menjadi faktor lingkungan yang ternyata memiliki peran penting untuk mempercepat penuaan pada kulit ya. Dan karena hal itu, dengan memakai sunscreen setiap hari ini menjadi rutinitas yang penting agar dapat melindungi kulit dari tanda penuaan dini ini pendengar ya. Dan ini juga dapat Anda aplikasikan gitu ya pendengar ya, yang mana dapat memakai sunscreen dengan SPF 30 atau yang lebih tinggi, dengan perlindungan broad spectrum dan yang tahan air gitu ya. Lalu juga misalnya Anda juga bisa memakai pakaian dengan baju yang bisa melindungi kulit gitu ya. Maksudnya dengan ada protection yang lebih gitu, yang biasanya banyak ya brand-brand yang mengeluarkan baju dengan klaim yang anti UV gitu ya. Karena ini bisa untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari berlebih. Lalu juga pemakaian sunglasses atau kacamata hitam nih pendengar ya. Dan juga mencari tempat yang teduh saat di luar ruangan. Dan ada beberapa tips yang lain pendengar akan kami hadirkan untuk Anda ya, terkait dengan cara-cara pencegahan penuaan dini gitu ya, dengan melakukan beberapa kebiasaan yang sederhana, tapi ini justru bisa bermanfaat untuk Anda pendengar.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pah, udah ah, gak habis gue.
2: Dan di saat makanan tadi habiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
6: Cuma karena gue gak ngabisin?
2: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

Masih di program Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Satu lagu dari Krisya, Selamat Tinggal Sayang, telah mengudara ya pendengar. Dan kami akan lanjutkan ya pendengar ya, informasi masih terkait dengan ada beberapa kebiasaan sederhana untuk mencegah penuaan dini nih pendengar. Selain menggunakan sunscreen, ternyata menggunakan pelembab ini juga dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk menjaga kesehatan kulit ya. Karena pelembab ini justru bisa membantu mempertahankan kelembapan sehingga kulit tidak mudah kering ya. Dan selain itu juga pola makan ini berperan untuk mendukung kesehatan kulit dan tubuh seiring bertambahnya umur, pendengar. Dengan mengonsumsi berbagai makanan nutrisi seperti buah dan sayuran, lalu makanan-makanan yang berprotein gitu ya, pendengar. Ini juga bisa menjadikan makanan yang mendukung proses penuaan yang sehat. Lalu juga kegiatan fisik ya, tidak harus dimulai dengan rutinitas olahraga yang kompleks. Dengan menjaga tubuh untuk konsisten bergerak, ini bisa mendukung proses penuaan sehat dan juga memberikan khasiat ya bagi kesehatan fisik dan mental. Lalu ada beberapa kebiasaan-kebiasaan lain ya pendengar ya, misalnya dapat aplikasikan, dapat Anda coba gitu ya, dengan kebiasaan sederhana ini untuk mencegah penuaan dini. Dan untuk di program Ruang Rindu pendengar, kami masih hadir ya, masih kami tunggu kehadiran Anda di nomor WhatsApp kami pendengar di 081 11450 949.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Masih di Ruang Rindu Berengah, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah ada yang bergabung bersama kami dari Bapak Niko. Selamat malam, assalamualaikum dari Kalideres, Jakarta. Bapak Niko gabung lagi, dah lama tidak gabung karena kerja di Bali, baru nyampe ke Jakarta lagi. Gabung di Renpro 1 Banten di Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat lagunya Peter Pan yang terdalam. Untuk teteh penyiarnya malam ini, saya selalu sekeluarga lancar segalanya. Makasih, assalamualaikum. Terima kasih Bapak Niko sudah bergabung bersama kami. Satu lagu dari Peter Pan yang terdalam akan kami berikan saat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung ya bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, masih kami buka pendengar sesi untuk request-request lagu gitu ya, ataupun juga sekedar hanya ingin kirim salam, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111 450949.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Corona bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power banknya sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Setelah aku dari Ebit, GAD, hidupku milikmu, pendengar telah mengudara. Dan melanjutkan ya, informasi terkait dengan beberapa kebiasaan sederhana yang dapat Anda coba ya untuk mencegah penuaan dini. Selanjutnya ada tidur secukupnya, ini bisa menjadi kebiasaan lain yang ini sering banget ya ternyata ya kita skip gitu ya, atau kita lewatin saat membahas mengenai perawatan diri. Karena kualitas tidur ini membantu kesehatan tubuh secara menyeluruh, sehingga membuat jadwal tidur yang teratur bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, pendengar. Dan di samping itu, kebiasaan merokok juga harus dihindari ya, sebab bisa mempercepat proses penuaan pada kulit. Karena merokok ini berkaitan dengan munculnya kulit kusam, kerutan, dan tanda penuaan yang lebih cepat, pendengar. Dan pada akhirnya menjaga kulit untuk tetap sehat, nggak perlu menggunakan rutinitas yang panjang gitu ya, atau memiliki perubahan besar. Tapi dengan konsistensi melindungi kulit dari matahari, menjaga pola makan, beraktivitas yang seimbang gitu ya, lalu juga tidur cukup dan menghindari rokok agar menua dengan sehat. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, pendengar, masih kami tunggu kehadiran Anda untuk bergabung di nomor WhatsApp kami 08111450949.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

saat malam rangkai keheningan. Ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Setelah aku berangkat dari ke Ardila telah mengudara. Masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan sudah bergabung bersama kami dari Teh Lulu, katanya mau request lagunya Sesal Dong Teh, dan juga mau kirim salam aja buat para pendengar dari Pro 1 Banten. Terima kasih kembali Teh Lulu. Lalu juga sudah bergabung ini Teh Ani, katanya mau request lagunya Tentang Dia dong Teh. Salam buat teman-teman aja ya, masih lembur tetap semangat. Terima kasih Teh Ani sudah bergabung ya bersama kami. Akan kami udarakan sesaat lagi. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari Pro 1 Banten pendengar, dan sudah memasuki pukul 23 ini pendengar ya, lepas 21 menit Indonesia Barat. Tidak terasa ya pendengar ya, sudah di mau tengah malam gitu ya pendengar ya. Tapi kami akan hadirkan informasi lagi nih pendengar untuk Anda, yang mana ada beberapa manfaat minum jus ya bagi kesehatan dan pencernaan. Karena jus buah ini adalah minuman penyegar favorit ya, yang memberikan beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Karena memang gak cuma memberikan beragam manfaat bagi tubuh nih pendengar, tapi memang banyak banget gitu ya manfaat-manfaat dari minum jus ini ya. Karena mungkin banyak beberapa orang yang gak sempat gitu ya mengonsumsi buah secara utuh. Tapi jus ini juga bisa menjadi salah satu alternatif nih pendengar untuk menambah asupan buah. Ada beberapa rekomendasi pendengar

bisa menjadi gitu ya, tanda bahwa tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar tumbuh kembali segar. Dengan mengonsumsi jus yang kaya akan nutrisi ini dapat menjadi alternatif justru pendengar untuk membantu menyegarkan tubuh. Lalu selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar informasinya dengan beberapa lagu yang akan kami dengarkan sesaat lagi.

Masih di Sekunder Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan informasi kembali, pendengar, melanjutkan informasi sebelumnya ya. Yang mana ada beberapa manfaat minum jus buah bagi kesehatan dan juga pencernaan. Selain memberikan energi lebih, lalu juga menjaga imunitas tubuh. Ternyata kalau kita minum jus ini bisa melancarkan sistem pencernaan ya, pendengar ya. Lalu juga bisa menghidrasi tubuh. Karena jus buah sendiri juga dapat dijadikan opsi ya untuk menghilangkan rasa haus. Karena ada beberapa jenis buah ini memiliki kandungan air hingga sekitar 90% yang bisa membantu menghidrasi tubuh, gitu ya pendengar ya. Dan kenapa melancarkan sistem pencernaan ini manfaatnya yang baik gitu ya untuk kesehatan tubuh kita, karena ada beberapa buah gitu ya yang bisa dapat melancarkan saluran pencernaan ya. Contohnya ada pepaya gitu ya. Kan biasa banget ya pendengar ya kalau kita makan gitu ya. Tapi kalau mau satset gitu ya, bisa banget dicoba di jus gitu ya pendengar ya. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
1: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
1: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

Dan mereka terasa waktu telah menunjukkan pukul 23:48 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya Tri Sonda, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Hakim, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan semoga segala informasi yang telah kami hadirkan pendengar ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa esok pagi.

0: Menghargai adalah kata sakral yang bisa mengartikan banyak hal. Menghargai sama dengan menghormati pilihan dan keputusan pada apapun yang terjadi dalam semua hal. Ada pepatah mengatakan bahwa cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci perbedaan. Bagaimana akhirnya kita bisa menghargai dengan menerima hasil alam semesta atas semua hal yang terjadi hari ini, kemarin, ataupun masa depan.
1: Menyimak Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 25 bulan Agustus tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda di Banten pagi hingga siang kali ini ya. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kembali hadir ya dalam program Mutiara Pagi, dan tema yang kita bahas hari ini adalah akhlak dan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan implementasinya di era digital. Dan kami pun sudah terhubung dengan Ustadz Dr. Haji Dani Rusli MSI selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Deni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Ustadz, hari ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Iya, baik, silakan disampaikan tausiahnya, Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'an. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, tidak henti-hentinya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah pada kesempatan yang baik ini di Mutiara Pagi kita bisa bersua kembali. Mudah-mudahan para pendengar rahimakumullah semuanya sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya lapang dan pikirannya cemerlang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita akan bersama-sama mengupas tuntas tentang akhlak dan kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu di era modern dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tentu kita tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi yakni era digital. Para pendengar rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah, contoh terbaik buat kita semua. Allah abadikan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang tentu mengharap rahmat Allah. Wal yaumal akhir, dan tentu orang-orang yang selalu mengimani akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepemimpinannya di era digital saat ini. Dan tentu kita tidak bisa lepas dari kemajuan zaman ini. Maka bicara terkait dengan maulid umpamanya, itu tidak lepas dari bagaimana kita membicarakan zaman, ya, membicarakan zaman atau ngomongin zaman, dan membenahi iman. Jadi ngomongin zaman yang tentu terus berubah-ubah dari waktu ke waktu, ya, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dan ngebenahi iman kita. Oleh karena itu, maka bicara zaman, ada istilah zaman, ada orangnya, orang ada zaman. Nah, ini luar biasa, perbanding rahimakumullah. Maka pada saat umpamanya dulu, ya, kalau dalam perkembangan Islam disebut zaman jahiliyah, ya, berbeda dengan zaman Islamiyah itu. Atau dikaitkan dengan konteks sekarang, para pendengar rahimakumullah, kan beda. Sekarang zaman now, zaman milenial, di tahun 2000-an kesini disebut tahun milenium, zaman milenium. Maka orangnya disebut milenial. Sini terus berkembang. Nah, kalau mungkin yang

zaman ada orangnya, orang ada zaman. Maka bicara maulid, bicara umpamanya sirah kanjeng Nabi itu tidak lepas dari bagaimana membicarakan zaman. Tapi juga bagaimana membenahi iman kita. Ya, sebab dengan iman hidup terarah. Maka kalau bicara tentang sosok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah dalam konteks akhlak dan kepemimpinan, nah ini beliau adalah sosok pemimpin sejati yang hidupnya tidak pernah pamer kekayaan, jabatan, dan kedudukan, tapi pengikutnya miliaran sampai akhir zaman. Ini luar biasa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu ketika kanjeng Nabi masih ada, orang wajar begitu dekat, rindu, dan bersama Rasulullah. Nah, pasca kanjeng Nabi wafat, nah, itu banyak orang yang merindukan kanjeng Nabi Muhammad. Adalah sosok yang satu-satunya di dunia ini yang bisa jadi contoh teladan yang sempurna adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk ya setiap zaman, fikul zaman, dalam setiap keadaan, zaman, era, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka zaman sekarang ini zaman serba canggih, yang tentu HP-nya smart, walaupun terkadang yang punya HP-nya kurang smart. Kadang-kadang mau makan dipoto dulu, mau ibadah distatuskan dulu, bahkan mau kelahi di komentar media sosial dulu. Nah, di tengah gempuran zaman now ini, bagaimana caranya kita mampu meneladani akhlak dan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para pendengar rahimakumullah. Apa saja yang bisa kita contoh dari akhlak dan kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Rasulullah adalah pemimpin yang jujur. Al-Amin. Di tengah era hoax, ya, yang sekarang ini bentar-bentar viral, bentar-bentar viral, gitu kan, yang belum tentu kebenarannya, bahkan kemungkinan itu penuh dengan hoax. Jadi Rasulullah pemimpin yang jujur, al-amin, di tengah era hoax. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak muda sudah dapat gelar Al-Amin. Al-Amin alias orang yang terpercaya. Beliau tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, tidak pernah ngibul, ya. Tidak pernah bacot doang gitu kan. Tetapi beliau selalu berkata benar dan orangnya terpercaya. Apalagi beliau gak pernah sebar gosip sana, gosip sini. Rumpi sana, rumpi sini. Nah ini yang perlu kita contoh. Bagaimana seseorang itu ya mampu dipercaya oleh orang lain. Mampu berkata jujur. Mampu berkata yang benar. Mampu berkata yang tidak dusta. Ya, jangan sampai sebar gosip sana sini. Ini bilang belum tentu kebenarannya. Maka Rasulullah ingatkan kepada kita iyyakum wal kadhiba. Ya, atau awalnya iyyakum wasidqa. Jadilah engkau orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena jujur itu mengantarkan ya kan menuju kepada kebaikan. Mengantarkan kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantarkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jujur akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Sebaliknya para pendengar rahimakumullah, iyyakum wal kadziba. Jauhilah oleh kita semua perbuatan dusta, bohong, ngibul, ya, gede wadul. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta bohong itu mengantarkan, melemparkan kepada keburukan, kejelekan. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan kejelekan, keburukan

0: melemparkan, mengantarkan ke neraka. Nauzubillahi minzalik. Maka yuk, jadilah orang-orang yang jujur, yang tidak pernah bohong, tidak suka gosip sana-sini, sebar berita sana-sini yang belum tentu kebenaran. Itu yang pertama ya, pemimpin yang jujur, al-amin, di tengah era hoax. Ya. Nah, para pendengar rahimakumullah, kita sekarang kalau dapat berita di WhatsApp, grup keluarga umpamanya, jangankan divalidasi, baru baca judulnya, yang heboh langsung diforward, bahkan ke 5 grup lain. Isinya belum tentu benar. Yang penting, cap-cip-cup, jempol meluncur. Ini yang terkadang dilakukan oleh kita lah jujur. Oleh kita jujur. Dapat berita yang belum tentu kebenarannya, belum divalidasi, belum ditabayun dulu, langsung diforward. Bukan ke perorangan, ke grup WA. Ya kan? Yang isinya bisa beratus-ratus orang dalam grup itu. Padahal isinya belum tentu benar. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Kalau kita cinta kepada Rasul, ingin meneladani Rasulullah, tidak seperti itu. Ya, karena jelas Al-Quran sangat tegas kepada kita memperingati al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa di hari kiamat nanti mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bicara. Dikunci, digembok mulut kita oleh Allah. Di hari nanti yang bicara apa? Yang bicara kedua tangan. Di tangan kita ngomong nanti nih, bicara nih. Ya, bicara bahwa pagi ini para pendengar hadir mendengarkan Mutiara Pagi. Ya, dengan penyiar kita yang luar biasa ini. Nah, ini yang akan menyampaikan itu oleh siapa? Tangan, bukan mulut. Ya, dan disaksikan oleh kedua kaki apa yang telah kita perbuat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini. Ya. Maka hati-hati. Ketika kita dalam konteks ini ingin meneladani Rasulullah di era modern ini, simpel sebetulnya. Ya, ini kalau terima berita, saring dulu sebelum sharing. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita. Apalagi daripada iman kita. Jadi harus disaring dulu. Ditabayun dulu, divalidasi dulu, dicek, recheck, di-cross-check dulu. Ya, tentang berita itu. Ini akan tentu memberikan efek yang tidak baik, baik kepada kita, kepada orang lain, bahkan kepada konteks kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama juga bisa jadi. Gara-gara informasi yang tidak jelas, timbullah fitnah. Timbullah hoax dan lain sebagainya. Masih lagi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era modern, di era digital itu simpel. Jadi kalau terima berita, saring dulu sebelum sharing. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita, apalagi daripada iman. Jadi tetap iman yang bicara, pikiran bicara. Ingat para pendengar rahimakumullah, bahwa kita oleh Allah diberikan potensi yang luar biasa. Ada 4 potensi ya yang ada dalam diri kita. 1, potensi hidup. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti butuh orang lain. Yang kedua, potensi gerak. Kita bisa beraktivitas dengan kekuatan tenaga. Siaran, isi siaran, para pendengar mendengarkan, bagi-bagi aktivitas, kerja, olahraga, bersosialisasi. Itu kan dengan gerak, gerak fisik. Maka harus sehat, jasmani kita ini harus sehat. Ya, Islam mengajarkan jadi umat yang kuat, yang sehat. Allah lebih suka kepada orang Muslim yang kuat, baik kuat fisik, ya, termasuk kuat iman, kuat harta, kuat ilmu, macam-macam. Ya, harus kuat. Itu. Yang ketiga, kemampuan akal pikiran. Allah memberikan akal kepada kita. Maka banyak disinggung di Al-Quran. Gunakan tuh akal sehat kita untuk bagaimana melahirkan kebaikan-kebaikan dan memperjuangkan kebenaran. Tentu dengan akal sehat. Apala ta'qilun, apala yatadakkarun ya ulil albab. Itu kan kaitan dengan bagaimana Allah menyindir kita ya supaya menggunakan akal pikiran sehat kita. Nah, yang keempat, punya kemampuan qalbu, hati. Ya kan, inna fi kulil jasad al mudghah, di dalam setiap diri manusia ada segumpal darah. Idza saluha saluha sairu amali kulli, apabila segumpal darah itu baik, maka kan baiklah perilaku orang itu. Wa idza fasada, apabila jelek segumpal darah itu, maka fasada juga akan jelek pula orang itu. Apa segumpal darah itu? Wahya al-qalbu, adalah hati. Maka jagalah hati. Di dalam hati ada iman. Al-imanu fil qalbi, iman itu dalam hati. Nanti akan menyebar ke mulut, menyebar ke mata, mengalir ke telinga, mengalir ke pikiran, mengalir ke tangan, mengalir ke kaki. Ya kan? Jadi kalau dalam hati kita ada iman, kemudian mengalir ke mulut, maka yang keluar dari mulutnya hanya empat. Satu, qaulan sadida, ucapan yang berkualitas, ada nilai, ada value, ada manfaat. Bukan asbun, bukan bicara yang tak bermakna, tak berguna. Ya, padahal kata Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, tidak lepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Dicatat semua. Saya pagi ini bicara tentang akhlak kepemimpinan Rasulullah dan implementasinya di era digital. Dicatat kata per kata, huruf per huruf oleh Allah lewat malaikat raqib. Penyiar kita membuka acara ini, dicatat oleh Allah semuanya. Para pendengar juga sama. Nah, ini tidak akan lepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Begitu. Yang kedua, ya, kata-kata yang memberikan apresiasi, wa qulu qaulan karima, kata-kata yang karima, yang memuliakan, mengagungkan, menyanjung, gitu kan, mengapresiasi, boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qulu qaulan ma'ruf, kata-kata yang baik, yang ma'ruf, yang sepadan, kata-kata yang membumi, bukan omongan yang melambung, atau kata-kata yang menyebut nama-nama bokap, nyokap, turunan, enggak. Tapi kata-kata yang merendah, ya, kata-kata yang membumi, yang mudah dipahami orang. Dan yang keempat, kata-kata yang layina, yang lemah lembut. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi raja yang sangat dolim, bahkan mengaku Tuhan Fir'aun, tapi beliau menyampaikan kata-kata yang layina, wa qulu qaulan layina, kata-kata yang lemah lembut, santun, enak didengar. Nah, ini para pendengar rahimakumullah. Jadi kalau di dalam hati ada iman, maka akan terjaga, mulut terjaga, mata terjaga, telinga terjaga, pikiran terjaga, tangan juga sama terjaga, kaki juga terjaga. Kenapa? Karena dalam hati bersemayam iman. Sekali lagi saya tegaskan, meneladani Rasulullah di era modern, di era digital itu simpel. Kalau terima berita, saring dulu, tabayun dulu, validasi dulu, sebelum di-sharing, di-forward, dikirim, ya kan, ke WA orang lain. Jangan sampai jempol kita lebih cepat dari pikiran kita, apalagi daripada iman kita. Rabbana rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pemimpin yang memudahkan, bukan mempersulit. Ya, Kanjeng Nabi itu jadi pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Ya, Rasulullah itu sosok yang sangat manusiawi, tidak suka bikin rumit umatnya. Beliau bersabda, permudahlah dan jangan kamu persulit. Yassiru wala tu'asiru. Permudahlah, jangan kau persulit. Ya. Basiru wala tunafiru. Berikanlah kabar gembira, kabar yang memberikan sukacita, jangan kabar yang buruk. Itu. Ini sosok Kanjeng Nabi. Adalah sosok manusia pilihan, manusia yang apa, pemimpin sejati yang tidak suka bikin rumit umatnya. Ya. Coba akhlak Rasulullah ketika bicara dengan lawan bicaranya, apa itu sahabat Kanjeng Nabi, apa itu orang biasa. Beliau itu selalu berhadapan, tidak pernah beliau bicara itu saling berpaling muka, badannya bertolak belakang, tidak pernah. Beliau selalu berhadapan muka badan dengan orang yang bicara. Kemudian pundaknya yang kanan dipegang oleh tangan kiri Rasulullah. Kemudian Rasul menanyakan, kalau sahabat tanya kesehatan, ya mungkin tanya keluarga, tanya perkembangan dakwah Islam. Kalau dengan manusia biasa, Rasulullah tanya kehidupannya, bagaimana keluarga, bagaimana kegiatan sehari-hari, itu terus beliau luar biasa. Dan suaranya tadi, suara yang layina, yang lemah lembut, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Jadi selalu membuat orang itu mudah, membuat orang itu ceria, ya bahagia, bunga berang gitu kan, happy orang itu, dan tidak pernah mempersulit orang, ya. Beda sama sebagian kita jam sekarang kali, ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah ini istilah-istilah seperti ini yang kadang merusak bagaimana tatanan dan layanan, ya, memberikan apa namanya kepada orang lain. Maka istilah ini sering dipakai. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Harusnya dibalik. Kalau bisa dipermudah, kenapa bisa dipersulit? Dibalik mestinya. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ini, kalau cinta kepada Rasul, contoh Rasul adalah sangat manusiawi, ya kan? Saat mengerti tentang manusia dan tidak suka bikin rumit. Sehingga Nabi selalu memudahkan urusan orang lain. Ya kan? Kadang ada urusan kantor, ini ada orang perlu ke kantor, setempelnya harus nunggu pejabat yang lagi main golap umpamanya. Tunggu dulu, Masya Allah. Masih adakah zaman seperti ini? Zaman seperti ini? Nah ini, orang yang bukan golongan Rasulullah SAW. Bahkan ada urusan di lingkungan kita saja di RT. Oh, syaratnya berlebar-lebar. Ya, ingin mendapatkan surat pengantar dari Bapak RT juga. Ini dia sampai, ya, para pendengar rahimakumullah. Des dengan demikian meneladani kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad SAW artinya jadi pribadi yang memberi solusi, bukan sensasi, bukan jadi beban, ya. Bahkan jadi pemimpin kok jadi beban masyarakat. Kebalik. Ini meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad artinya jadi pribadi yang memberi solusi, bukan jadi beban. Tidak sensasi. Kalau jadi bos, ya kan, jadi CEO umpamanya, buat anak buah nyaman kerja, nyaman, tenang, damai, ya kan, kemudian happy bekerja itu. Karena pekerjaan yang diikuti dengan rasa happy, nyaman, senang, bahagia, hasilnya beda. Tapi kalau bekerja, ya, dihinggapi, ya kan, diselimuti dengan rasa takut oleh pimpinan lah, kemudian bekerja ini kepaksa lah, kemudian seperti beban lah dan sebagainya, hasilnya tidak baik. Maka saya kaitkan dengan hadis yang ketika datangnya kewajiban ibadah Ramadan atau datangnya bulan puasa, maka kata Rasul kan apabila datang bulan Ramadan disambut dengan bahagia, man farriha bi dukhuli Ramadan, ya, Haramallahu jasada wala niran. Barang siapa yang bahagia, senang, ceria dengan datangnya Ramadan, kan sama ibadah juga, bekerja juga. Maka Allah haramkan jasadnya nempel di pintu-pintu neraka. Ya artinya, ya kerja dengan nyaman, dengan tenang, dengan happy, bahagia, ceria, itu hasilnya akan beda. Jadi kemudian kalau jadi suami, jangan bikin istri pusing, mikirin uang belanja yang tidak naik-naik dari zaman reformasi. Ini ya, harusnya udah ada kenaikan ya para bapak, para suami untuk belanja sang istri. Jadi sekali lagi, Rasulullah adalah pemimpin yang senang memudahkan, bukan mempersulit. Ya. Di mana Rasulullah itu sangat tahu karakter manusia, psikologi manusia itu tahu dibaca, ya, dan tidak suka rumit, ya, bikin rumit umatnya. Kemudian yang ketiga, perbandingan rahimakumullah, akhlak murni dan kerendahan hati. Ya. Ini Rasulullah. Rasulullah itu pemimpin negara. Ingat, Rasulullah itu pemimpin negara, panglima perang. Tapi rumahnya sangat sederhana. Betul kan? Betul. Ya Rasulullah itu pemimpin negara, panglima perang, ya contoh terbaik dalam semua aspek, ya kan? Pemimpin besar, bahkan kalau kita buka salah satu buku yang dikarang oleh seorang orientalis, namanya Michael Hart, judul bukunya adalah 100 pemimpin dunia yang berpengaruh, ya kan? 100 dunia, 100 pemimpin dunia yang berpengaruh. Ingat, yang bikin buku itu adalah orang orientalis, bukan orang Islam. Orientalis itu orang yang membedakan mana urusan agama, mana urusan dunia. Jadi kalau agama itu di masjid, agama itu di majlis taklim, agama itu di musola, agama itu di peringatan hari-hari besar Islam, itu agama. Keluar dari situ agama nggak dibawa, nggak dibawa ke tempat kerja, nggak dibawa ke pergaulan, nggak dibawa ke pemerintahan, itu namanya orientalis, ya, yang mendikotomi, membuat sekat antara agama dan kehidupan, termasuk negara. Nah, Michael Hart itu orang yang orientalis, mengarang buku judulnya 100 pemimpin dunia yang berpengaruh. Ya. Urutan pertama siapa dari 100 itu adalah Muhammad, Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Beliau itu adalah sosok pemimpin dunia. Ya. Tetapi para pendengar rahimakallah, rumahnya sangat sederhana. Tidurnya di atas pelapa daun kurma. Sampai berbekas di pipi beliau. Kadang bantalnya batu bulat. Ini pemimpin negara, panglima perang, dan sosok pemimpin dunia yang berpengaruh dalam kehidupan sejarah kemanusiaan, sejarah manusia. Coba bandingkan dengan kita. Baru naik jabatan jadi kepala seksi saja, ya eselon 4, jalannya sudah nenggak, menengadah ke atas. Lupa sama tetangga sebelah. Punya mobil baru, 5 menit sekali kacanya diturunkan biar kelihatan wajahnya sama warga komplek. Nah ini, itu. Ini sombongnya luar biasa, angkuhnya luar biasa, kan? Kepemimpinan Rasulullah mengajarkan kita bahwa jabatan itu amanah, bukan bahan gagah-gagahan. Ya kan? Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sok-sokan. Bukan untuk gue nih tepuk dada, bahkan tepuk jidat sekali-kali. Bukan. Jabatan itu amanah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi jabatan harusnya semakin merunduk dan makin banyak manfaatnya buat orang lain. Itulah ya kelakuan kita yang mengaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segera bertaubat dan sadar diri bagi para orang yang sudah mendapat amanah, ya baik jabatan struktural, non struktural, jabatan formal, non formal, informal, termasuk di masyarakat, ketua DKM lah, ketua ormas lah, ketua paguyuban lah, ya kan, ketua RT, RW itu jabatan. Bukan untuk gagah-gagahan, sok-sokan. Ya kan? Tang-tang-teng-teng dan sebagainya. Enggak. Ingat, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar rahimakumullah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era digital ini tidak harus dengan hal-hal yang berat sampai kita pusing sendiri. Mulailah dari tiga hal. Yang kecil nih. Ya, satu, jujur dalam berkata dan bermedia sosial. Yang pertama, jujur dalam berkata dan bermedia sosial. Ya, tentu harus ada iman. Ya. Jadi ada medsos syar'i nanti ya, harus bermedsos itu syar'i. Supaya nanti jujur ya, tidak main sharing sebelum disaring gitu kan. Ya, media sosial syar'i. Dipelopori oleh RRI Pro 1 Banten, enggak apa-apa, bagus itu ya. Mm-mm. Yang kedua, senang membantu dan tidak mempersulit urusan orang. Itu yang bagus. Ya, senang membantu. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah, saling membantu dan kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit ya, dan mempersulit orang lain. Kalau jadi orang tukang mempersulit orang lain, nanti Allah akan membikin orang tersebut lebih sulit daripada orang lain. Mm-mm. Ya. Dan yang ketiga, tetap rendah hati walau rezeki sedang tinggi. Ya kan? Yeah. Kalau rezekinya biasa-biasa itu ya sudah dihadapi tiap waktu. Mm-hmm. Tapi ujian terberat kadang-kadang rezekinya luar biasa, ada istilah ya rumahnya bertingkat, kemudian mobilnya mengkilap, uangnya berlipat-lipat, istrinya kalau bersolek juga ya bikin mata jelalat umpamanya. Itu ya, tetap rendah hati.
1: Iya, Ustaz.
0: Tidak sombong, tidak takabur. Mm. Begini, para pendengar rahimakumullah, yang bagaimana dalam konteks modern dan digital, kita bisa mencontoh meneladani akhlak dan kepemimpinan baginda Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk tausiahnya. Semoga dari apa yang telah Ustaz sampaikan, kita semua bisa memaknai dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya Ustaz Deni ya.
0: Insyaallah.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian program Mutiara Pagi dengan tema akhlak dan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan implementasinya di era digital yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Deni Rusli MSI selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten. Dan pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang informasinya telah dihimpun oleh redaksi RRI Banten.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, inilah satu-satunya ini jalan untuk akses dari Citoke keluar, ya dari keluar ke Citoke.
1: 600 lebih itu kerugiannya setengahnya ditanggung sama toko, setengahnya juga itu PT.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting, dugaan pencurian di toko pakaian di Kota Serang. Ambruknya jembatan penghubung di Pandeglang melumpuhkan aktivitas harian warga.

0: Kita awali berita pagi hari ini dari Kota Cilegon. Disperkim Kota Cilegon bersama arboris asal Cilegon meninjau sejumlah pohon di Taman Layak Anak yang disinyalir mengalami penyakit dan berpotensi tumbang. Rohmanuddin melaporkan.
1: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Cilegon bersama arboris asal Cilegon meninjau sejumlah pohon di Taman Layak Anak yang disinyalir mengalami penyakit dan berpotensi tumbang. Selain itu, aksi vandalisme terhadap pohon juga masih kerap terjadi, berpotensi tumbangnya pohon di lokasi tersebut. Oleh karena itu, Disperkim Kota Cilegon bersama arboris asal Cilegon meninjau sejumlah pohon yang berada di Taman Layak Anak tersebut. Arboris asal Kota Cilegon, Hadi Kurniawan, mengatakan sejumlah pohon di Taman Layak Anak membutuhkan perawatan khusus. Pasalnya, terdapat pohon yang teridentifikasi mengalami pembusukan pada bagian akar serta memiliki bentuk yang tidak simetris sehingga berpotensi membahayakan masyarakat. Selain penyakit, aksi vandalisme terhadap pohon juga menjadi salah satu penyebab kerusakan. Salah satunya penggunaan paku pada batang pohon yang dapat melukai pohon dan mengganggu kelangsungan hidupnya.
2: Supaya ada kepedulian dulu nih, mana saja pohon yang sakit, pohon yang bahaya, sehingga peristiwa pohon tumbang ataupun patah bisa diminimalisir atau dimitigasi dari awal.
1: Sementara itu, fungsional penata kelola perumahan Perkim Cilegon, Wendy Artianto, menyampaikan pihaknya akan melakukan perawatan khusus terhadap pohon yang masih dapat diselamatkan. Sedangkan terhadap pohon yang kondisinya sudah tidak dapat dipertahankan, akan dilakukan penebangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pohon tumbang dan membahayakan maupun merugikan masyarakat.
3: Akar yang busuk. Jadi mungkin tadi hasil pemeriksaan bersama dengan Pak Hadi ditemukan beberapa pohon yang sudah mati ya, atau mungkin jaringannya ada pembusukan. Mungkin ke depan kita akan melakukan mungkin yang memang harus kita tebang, yang masih bisa dipelihara akan kita lakukan pemangkasan.
1: Diketahui Kota Cilegon merupakan kota industri dan dikenal sebagai kota baja dengan aktivitas industri yang menghasilkan polusi. Kondisi tersebut membuat keberadaan pohon sangat penting karena pohon berperan dalam membantu menjaga kualitas udara dan memberikan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang. Polda Metro Jaya menggerebek pabrik pembuatan uang palsu pecahan 100.000 di wilayah gudang industri Taman Tekno BSD. Dalam pengungkapan tersebut, 4 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait peran masing-masing. Penggerebekan dilakukan oleh Unit 2 Subdit 2 Ekonomi dan Perbankan di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor D. McBen mengatakan pemeriksaan masih dilakukan untuk mendalami peran para pihak yang diamankan, serta rangkaian kegiatan yang berlangsung di lokasi. Pengembangan juga diarahkan untuk menelusuri asal bahan baku, penggunaan sarana produksi, kemungkinan jalur peredaran, dan keterlibatan pihak lain. Victor mengatakan sindikat uang palsu ini telah beroperasi sejak Maret 2026. Polisi mengamankan peralatan percetakan yang digunakan para tersangka untuk membuat uang palsu tersebut. Dugaan pencurian 8 daster di Galeria Play and Shop merugikan toko lebih dari Rp600.000 dan membebani 9 karyawan. Lucy Astari melaporkan.
4: Aksi dugaan pencurian 8 potong daster di Galeria Play and Shop Jalan Warung Jaut, Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang pada hari Minggu sore 23 Agustus 2026 tidak hanya merugikan toko, tetapi juga berdampak pada 9 karyawan. Pramuniaga Galeri Play and Shop Novi mengatakan kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan lebih dari Rp600.000. Perempuan yang diduga mengambil daster datang sekitar pukul 15:30 dan langsung menuju rak pakaian. Ia menilai gerak-geriknya menunjukkan perempuan tersebut sudah mengetahui lokasi pakaian di dalam toko. Novi juga menduga perempuan tersebut mengetahui posisi kamera pengawas. Setelah mengambil pakaian, perempuan itu berjalan cepat menuju pintu keluar dan meninggalkan toko menggunakan mobil berwarna putih. Novi mengatakan seluruh 9 karyawan ikut menanggung sebagian kerugian akibat kejadian tersebut.
5: 600 lebih itu kerugiannya setengahnya ditanggung sama toko, setengahnya juga itu PT-PT karyawan kita yang nanggung semua.
4: Karyawan Galeria Play and Shop Syahrul menjadi salah satu orang yang melihat perempuan tersebut saat membawa pakaian. Syahrul mengatakan awalnya ia mengira perempuan tersebut sedang memilih barang. Curigaan muncul setelah perempuan itu terlihat membawa beberapa pakaian dan bereaksi saat mengetahui dirinya diperhatikan.
6: Cuman pas saya dilihat-lihat, dia memantau saya terus sampai pulangnya. Jadi saya curiga itu ada indikasi buat kejahatan, jadi saya langsung cek CCTV.
7: Itu pelakunya langsung kabur ya?
6: Langsung kabur.
4: Hingga Senin 24 Agustus 2026, pihak toko belum melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Pihak toko memilih menyebarkan informasi melalui media sosial untuk mencari identitas perempuan tersebut. Pihak toko juga berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik-baik jika perempuan yang diduga mengambil pakaian tersebut berhasil diketahui. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Pelaku UMKM di Kabupaten Lebak, Atap Daun Sagu Aji, berharap mendapat perhatian bantuan permodalan dari pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
8: Usaha pembuatan atap daun sagu milik Aji di Kampung Pasir Uri, Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, terus berkembang meski masih terkendala modal. Awalnya usaha ini hanya dikerjakan Aji bersama istrinya. Kini Aji telah mempekerjakan 5 orang warga. Dalam sehari, mereka mampu memproduksi sekitar 200 lembar atap berukuran 1,5 meter. Bahan baku daun sagu dibeli dari petani di wilayah Pamalayan dan Cikesal, Kabupaten Serang, dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per ikat. Produk tersebut dipasarkan ke Kerawang, Serang, Jakarta, dan sekitarnya dengan harga Rp2.500 hingga Rp3.000 per lembar. Atap daun sagu biasa digunakan untuk rumah, saung, warung makan, dan bangunan lainnya. Aji mengaku hingga kini belum pernah mendapatkan bantuan maupun kunjungan dari pemerintah.
9: Enggak pernah.
10: Belum pernah sama sekali.
9: Belum. Ya, kalau saya sih ya siapa tahu, mudah-mudahan sebagai pemerintah ada simpatinya gitu. Karena yang dari usaha yang kecil-kecilan kayak gini, supaya ada perhatiannya dalam artian bantuan modal usaha.
8: Sementara itu, salah seorang pekerja Mas Sama mengaku usaha tersebut membantu perekonomian keluarganya. Aji berharap pemerintah memberikan bantuan modal dan pembinaan agar usahanya semakin berkembang serta mampu membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP sepanjang 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan keadaan darurat. Selain anggaran bencana, pemerintah mengalokasikan Rp17,5 triliun untuk bantuan pangan beras tahap kedua. Bantuan tersebut diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional atau Bappanas, Sarwo Edi, mengatakan kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana menjadi prioritas pemerintah saat ini. Ia mengatakan stok cadangan beras pemerintah atau CBP secara nasional saat ini masih mencapai 5,17 juta ton. Pemerintah menilai stok tersebut cukup untuk mendukung penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sejauh ini perubahan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi PNS hanya untuk profesi guru. Namun, ia membuka kemungkinan perubahan serupa juga diberikan untuk P3K non-guru. Menkeu Purbaya juga mengungkapkan anggaran negara yang dibutuhkan menyusul perubahan status bagi P3K paruh waktu menjadi P3K penuh sekitar Rp31 triliun.
11: Pak, kalau yang guru P3K itu kan yang mau diangkat jadi PNS, anggarannya berapa ya Pak? Dari
12: itu, Pak? Kan Bapak kemarin kan aman Pak, katanya tetap 2,4 persen.
13: Kalau yang dari PNS, oh bukan PNS apa?
12: Dari P3K.
13: Baru waktu menjadi P3K penuh di gaji pusat, itu kan Januari bisa di, kan udah kerja mereka tuh. Itu anggarannya sekitar 31 triliun. Tapi Tapi kalau yang nanti
12: 3K penuh waktu
13: jadi pusat, sama yang yang pegawai baru, mereka butuh berapa ratus ribu lagi. Itu akan dilakukan secara bertahap.
11: Itu posnya Pak, P3K yang jadi PNS itu hanya guru aja atau nanti semuanya Pak?
13: Saya juga agak pikir, kemarin sih guru aja, ada juga nanti guru agama di situ masuk yang dalam proses yang staging berapa tahun ke depan, itu nanti guru agama juga masuk situ, madrasah ya.
11: Yang non-guru ada rencana yang juga
13: guru,
11: nggak?
13: Guru, saya belum tahu sampai sekarang ya, kemarin rapat aja, ingat saya hanya guru. Nanti mungkin bertahap akan ke arah sana, tapi gini, kita akan staging satu-satu supaya nggak ganggu sustainability dari anggaran.
0: Upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga nelayan terus dilakukan di Kabupaten Pandeglang melalui pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sarah Fatmawati.
10: Penyuluh Perikanan Kabupaten Pandeglang, Ana Gusti Ayu, mendorong penguatan peran keluarga nelayan melalui pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Cikurwetan, Kecamatan Cikesik. Upaya tersebut dinilai penting untuk membantu menjaga ketahanan ekonomi keluarga ketika hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan. Ana mengatakan pendampingan tidak hanya diberikan kepada nelayan sebagai pelaku utama penangkapan ikan. Pendampingan juga diarahkan kepada masyarakat yang mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui kelompok pengolah dan pemasar ikan. Menurut Ana, keberadaan kelompok pengolah memberikan peluang bagi keluarga nelayan untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan dari hasil perikanan. Ketika suami atau anggota keluarga yang bekerja sebagai nelayan memperoleh hasil tangkapan lebih sedikit, anggota keluarga lainnya dapat membantu meningkatkan pendapatan melalui kegiatan pengolahan ikan.
14: Ya, harapannya ini bisa bersinergi juga membantu perekonomian di dalam keluarga ya. Kalau bisa nelayan atau suaminya melaut mendapatkan hasil tangkap yang berkurang, nah istrinya ini bisa membantu.
10: Selain bakso ikan, penyuluh juga memberikan pelatihan pengolahan berbagai produk perikanan seperti kaki naga dan juga filet ikan. Pengembangan produk tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan, sehingga ikan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
14: Naga ikan di sana sudah, kemudian bakso ikan tentunya supaya lebih maksimal, kemudian nugget ikan. Dan ke depan karena di sana ada potensi untuk hasil samping dari filet ikan, yaitu kulit ikan.
10: Penguatan usaha pengolahan tersebut berjalan berdampingan dengan pembangunan fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih yang dilengkapi sentra kuliner, sarana pengolahan ikan, tempat pemasaran, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin mampu mengembangkan usaha berbasis perikanan sekaligus memperluas peluang ekonomi keluarga. Ana juga mengajak masyarakat untuk melihat Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya sebagai kawasan ekonomi perikanan, tetapi juga sebagai potensi wisata pesisir. Keberadaan pantai, sentra kuliner, dan dermaga yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi memancing menjadi peluang untuk mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi pesisir Pandeglang kepada masyarakat luas. Dari Pandeglang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Pandeglang, ambruknya jembatan penghubung di Kampung Citoke, Desa Mekarsari Pandeglang, melumpuhkan total aktivitas harian warga dan memaksa anak-anak sekolah urung berangkat. Warga dan para orang tua mendesak pemerintah daerah segera membangun jembatan darurat agar roda perekonomian serta mobilitas pendidikan di wilayah tersebut dapat kembali normal. Ridwan Maulana melaporkan.
15: Ambruknya jembatan penghubung di Kampung Citoke, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, melumpuhkan total aktivitas harian warga setempat termasuk perjalanan anak sekolah. Jajaran akses utama warga berukuran 2,5 meter persegi tersebut runtuh akibat terperosok kendaraan muatan berat saat pengiriman material bangunan. Salah seorang warga Kampung Citoke, Supiani, menyatakan ambruknya jembatan buatan tahun 2017 ini sangat mengganggu perekonomian warga. Seluruh warga dari 42 kepala keluarga kehilangan jalur mobilitas utama untuk bekerja maupun beraktivitas keluar perkampungan. Kondisi putusnya jalur penghubung tersebut dikatakannya membuat para pelajar sekolah dasar urung berangkat menimba ilmu lantaran takut melintasi puing kerangka jembatan yang rusak. Anak-anak terpaksa pulang ke rumah masing-masing karena tidak tersedia jalan alternatif lain di wilayah perkampungan tersebut.
16: Ya, inilah satu-satunya ini jalan yang untuk akses dari Citoke keluar, ya, dari keluar ke Citoke. Sangat terganggu, Pak.
15: Kenapa, Pak?
16: Ya, tak. Kegiatan aktivitas sehari-hari, ya jelas lah sangat terganggu sekali ini. Bahkan tadi banyak yang kuli juga bingung, katanya mau kuli keluar, nggak kuli gimana, katanya kayak gitu, Pak.
15: Sementara seorang ibu rumah tangga, Surni, mengaku merasa sangat terganggu atas terputusnya akses jembatan yang biasa digunakan mengantar anak-anak menuju fasilitas pendidikan. Selain itu, ibu-ibu rumah tangga juga kesulitan menjangkau pasar tradisional akibat lumpuhnya jalur penyeberangan sungai setempat.
17: Mau belanja nggak jadi karena takut jembatannya putus.
15: Warga lainnya, Encuk, mengungkapkan rencana perjalanan berbelanja kebutuhan pokok harian terpaksa dibatalkannya karena kondisi jembatan membahayakan keselamatan jiwa perjalan kaki. Ia pun mendesak pemerintah daerah segera membangun kembali infrastruktur jembatan darurat agar aktivitas warga pulih normal.
17: Saya ya segera dibangun lagi jembatannya biar anak-anak aktivitas lagi, sekolah lagi seperti sedia kala. Ini mau boro-boro motor, orang juga nggak bisa lewat.
15: Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Gubernur Banten Andrasoni berharap dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo Banten dapat menjadi pintu masuk perkembangan hoki Indonesia untuk bisa bersaing di pentas dunia. Kejuaraan tingkat nasional ini diikuti sebanyak 24 tim dari 12 provinsi seluruh Indonesia. Lewat kejuaraan ini, pemerintah Provinsi Banten bersama Pemkot Tangerang berkomitmen menyiapkan langkah strategis terkait penyediaan fasilitas olahraga. Selain pemanfaatan indoor venue yang ada saat ini, menurut Andra, saat ini terdapat inisiasi pembangunan GOR khusus hoki indoor. Fasilitas ini ditujukan untuk pembinaan atlet muda sekaligus persiapan Banten sebagai tuan rumah PON 2032. Sekian warta berita saat ini. Dugaan pencurian di toko pakaian di Kota Serang. Ambruknya jembatan penghubung di Pandeglang melumpuhkan aktivitas harian warga. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
2: Ya, pelunasan haji ini belum ada keres.
3: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Tasapeong.
4: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
7: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Jangan suka kepo alias Jasuke ya pendengar ini dari Suara Kayu ya. Ini tentunya kita disarankan untuk tidak suka kepo untuk orang-orang yang gak peduli sama kita ya. Atau mungkin gebetan-gebetan yang ternyata udah punya cadangan pendengar. Dan selanjutnya untuk Anda yang kepo terhadap informasi saat ini ya terbaru, kali ini kita akan coba ke Lebak terlebih dahulu dan berkaitan dengan program prioritas nasional ya pendengar, yaitu salah satunya adalah cek kesehatan gratis di Kabupaten Lebak sendiri menunjukkan capaian yang positif hingga Agustus 2026 pendengar. Dan berdasarkan data CKG umum dan sekolah di Provinsi Banten per 18 Agustus 2026, sebanyak 692.747 masyarakat Kabupaten Lebak telah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan jumlah tersebut setara dengan 46,08% dari total penduduk Kabupaten Lebak yang tercatat sebanyak 1.503.451 jiwa. Padahal target pelaksanaan CKG untuk seluruh kelompok usia di Kabupaten Lebak pada 2026 ditetapkan sebanyak 691.587 orang. Wah, ini berarti artinya jumlahnya signifikan ya pendengar. Tentunya dengan capaian tersebut, pelaksanaan program CKG di Kabupaten Lebak bahkan telah mencapai lebih dari 100%, yaitu 100,17% dari target yang ditetapkan untuk tahun ini. Dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Endang Komarudin, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Nah, untuk Anda sendiri nih, pendengar, apakah Anda sudah cek kesehatan gratis

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: 107,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini kami informasikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Banten dan sekitarnya ya di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dan kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG 2 wilayah Tangerang Selatan dengan Kak Ilham. Selamat pagi Kak Ilham.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih RRI Banten. Selamat pagi pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada. Di sini bersama Ilham dari BMKG Wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini tanggal 25 Agustus 2026. Secara umum, pagi hari ini kita perakirakan dalam kondisi cerah berawan, dan hal ini masih berlanjut hingga siang harinya, dan sore menjelang malam hari relatif cenderung berawan, dan mungkin terdapat potensi hujan lokal, namun dalam skala yang benar-benar kecil dan hanya berdurasi singkat, itu pun memiliki peluang yang cukup rendah, dan sementara untuk dini harinya cenderung berawan. Sehingga untuk hari ini relatif masih minim potensi hujan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk hari ini, waspada akan potensi tinggi gelombang dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak, serta potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Provinsi Banten bagian selatan. Mungkin informasi yang perlu sobat ketahui adalah untuk esok hari dan lusa kami memantau adanya potensi peningkatan kejadian hujan dengan puncak berada pada tanggal 27 atau lusa. Dan mungkin untuk informasi lebih detailnya sobat dapat mengunjungi sosial media kami di @BMKG Wilayah 2 nanti untuk melihat informasi perakiraan cuaca 3 hari ke depan. Mungkin berikut informasi dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik Kak Ilham, terima kasih untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas Kak Ilham.
2: Selamat pagi.
1: Baik pendengar, kami informasikan kembali seputar perakiraan cuaca hari ini bahwa Provinsi Banten per hari Selasa ya, yaitu tanggal 25 Agustus 2026 terpantau di pagi hari cerah-cerah berawan dan siang hari cerah berawan hingga berawan dan malam hari maupun dini hari berawan. Dan untuk Anda terdapat peringatan dini untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 dengan kriteria tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Jadi untuk Anda yang akan terus mengupdate informasi terkait cuaca di Banten maupun sekitarnya tetap pantau dari laman resmi ya pendengar di bmkg.go.id. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
7: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
6: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
7: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
6: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
7: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
8: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.
9: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

It's only me ya pendengar. Yaitu only me Kartika yang akan memberitahukan bahwa pukul 7 kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
1: Ini udah 10 biji, ini udah hancur, terbakar.
2: Oh, saking seringnya didengarkan ya?
1: Iya, saya siap 24 jam nggak mati.
2: Waduh, oke. Yang penting Bapak dalam kondisi sehat ya?
1: Ya.
2: Yang penting Bapak sehat terus, terima kasih selalu setia. Tapi cerah ya pagi ya, ini di tempat Bapak ya?
1: Saya cuaca. Nggak sehat, nih, sakit.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan,